0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
3: Oke.
1: Rol? Rol?
2: Iya.
1: Rol. Oke, lanjut.
2: Rol.
3: Yuk, kita empat. Cium.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Drama Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
5: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Hai, tadi ada satu buah lagu ya dari Sheryl Seinavia, Nikmatilah. So, Sobat Bersuara, selamat pagi. Selamat hari Minggu lagi ya. Pagi ini aku bakalan temenin kamu seperti biasa. Tadi ada satu lagu ya dari Sheryl Seinavia yang kayak nikmatilah gitu ya, apapun aktivitas kamu, apapun yang sekarang mungkin sedang terjadi sama kamu ya sob ya. Mungkin lagi kurang fit maybe, atau mungkin lagi moodnya lagi gak bagus, bangun-bangun tidur kayak aduh bete banget gitu ya. Nikmatilah, enjoy, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu hari ini ya sobnya itu gak bakalan selamanya kok. Ya namanya hidup kan kadang senang, kadang ada sepet-sepetnya ngono ya. Tapi it's okay, semuanya itu harus kamu nikmati. Nah supaya hari kamu hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026 ini semakin bersemangat dan kamu bisa semakin menikmati, kamu bisa sambil jagerin Prame Suara tentunya. Karena nanti aku bakalan temenin kamu, Nurul Zain tentunya, di pukul 8 ini sampai nanti jam 12. Aku bakalan puterin lagu-lagu yang seru seperti biasa. Terus aku juga bakalan kasih informasi-informasi yang tentunya up to date, yang relate juga sama kamu. Dan aku juga bakalan ngebahas topik yang menarik sih menurut aku ya, karena ini sering terjadi di sekitar kita ya sebenarnya, di sekitarku dan sekitar kamu juga tentunya ya. Dan mungkin ketika ini terjadi tuh kayak aduh aku mesti gimana ya, aku ngadepinnya gimana ya, ini aku mesti ngapain ya, mesti lapor kemana ya, misalnya kayak gitu tuh. Nah itu bisa kamu simak tentunya di siaran aku pagi ini ya. Makanya kamu rugi banget kalau nggak nyimak siarannya, di siarannya Prame Suara, apalagi di hari Sabtu Minggu ya, yang kayak kamu nggak bakalan cuma dapat recharge energi tapi juga bisa upgrade diri kamu dengan informasi-informasi yang up to date dengan pengetahuan-pengetahuan yang seru gitu ya sob ya. Nah biar kamu juga lebih enjoy, biar kamu lebih apa ya, menikmati juga hari-hari kamu, kamu bisa ikutan nimbrung tentunya ngobrol bareng aku nanti di sini. Kamu bisa WA ke WA-nya Prame Suara seperti biasa, catat ya, di 081-2302-1039. Kamu boleh request lagu, kamu boleh kirim salam, boleh juga ikutan ngobrolin topik kita pagi hari ini. Pokoknya bakalan seru, makanya kamu tetap stay tune ya, jangan kemana-mana karena aku bakalan balik lagi dan bakal sapa-sapa lagi tentunya dengan topik-topik yang seru dan playlist yang asik buat kamu dengerin di hari Minggu kamu. Tetap stay tune di 103,9.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Brahma Suara,
3: music and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Brava Suara, music hits and information. Halo, sob, masih balik lagi sama aku tentunya. Tadi aku udah kasih kamu lagu-lagu hits. Lagu-lagu yang nemerin bagi kamu hari ini tentunya ya. Oke, kita akan mulai ngobrolin topik kita hari ini nih, sob ya. Jadi aku bakalan ngebahas seputar bullying berkedok bercanda. Pernah gak sih kamu ngalamin itu? Kayak aku lo mek guyon gitu ya, padahal itu nyakitin gitu bagi orang yang diajak guyon gitu ya. Pernah gak sih kamu ngalamin itu, sob? Nah, kalau misalnya kamu mungkin pernah mengalami sendiri gitu ya, atau kamu menjadi orang yang terlibat langsung dalam konteks pembuli dan orang yang dibully gitu ya, kamu bisa nih cerita ke kita, ke aku ya, di radionya Prame Suara, di WA-nya tentunya. Kalau kamu menjadi korban bullying atau melihat ada teman di sekitar kamu, mungkin di tongkrongan kamu atau di sosial media gitu ya, karena kan bullying itu gak cuman secara yang kelihatan kasat mata gitu ya, tapi yang di sosial media, di virtual gitu ya, itu juga di dunia digital itu juga termasuk bullying juga loh ya kan. Banyak banget itu loh, kayak di sekeliling kita mungkin ya kamu pernah lihat yang FYP atau yang pernah viral-viral pada masanya gitu ya. Ada beberapa yang dia itu sampai apa ya, depresi, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik hanya karena mungkin orang menganggapnya kayak ya komentar-komentar di internet itu nggak usah digubris gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya sob ya, kondisi hati seseorang, kita tidak pernah tahu kondisi mentalnya seseorang itu seperti apa gitu kan. Jadi kayak hati-hati deh mendingan ya. Nah, pertanyaannya nih sob, kalau misalnya kamu menjadi korban bullying atau melihat di sekeliling kamu ada yang dibully, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kamu bisa sharing tuh, ngobrol di sini di WA kita ya, di WA Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Nah, ngomongin soal bullying yang berkedok bercanda nih sob ya, mungkin kamu juga pernah ya kayaknya ya. Mungkin ya, aku juga gak tahu juga ya. Karena kadang aku juga masih ngelihat gitu ya, misalnya dipecandain gitu kayak, apa ya, kamu kalau sekarang, kita ngomongin misalnya bercanda fisik gitu ya, yang ya kita kenalnya body shaming gitu misalnya. Ih, kamu kok sekarang gendutan, ih kamu kok kurusan, ih kamu kok sekarang jerawatan, ih kamu kok gitu ya. Yang itu kadang menurut orang tuh kayak basa-basi ya, alasannya tuh kayak, ya aku lo bahasa basi tok gitu, baper kamu itu, karena aku mek guyon, mek sopoan aja. Tapi kayak ya balik lagi ya, kita tuh nggak pernah tahu gitu kondisi hati seseorang seperti apa gitu ya, yang kita mungkin niatnya mau bercanda tapi justru itu malah nyakitin, dan itu akhirnya nggak jadi bercanda lagi ya sob ya, itu sudah masuknya ke bullying, udah masuknya ke perundungan dan membuat orang itu nggak nyaman gitu loh. Karena ya coba deh kita balik lagi dulu ke arti bercanda gitu. Bercanda itu kan kayak ya kita sama-sama seneng gitu ya, sama-sama happy, sama-sama ketawa, kayak oh makasih ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu aja yang ketawa, yang satu teman kamu yang kamu ledekin, yang kamu bercandain itu gak ketawa, itu sudah mulai mengindikasikan itu gak bercanda lagi sob. Itu udah bisa masuk ranahnya, mungkin bisa sudah bisa masuk ke perundungan atau bullying gitu ya. Karena ya orang yang kamu ajak bercanda, orang yang kamu ledek itu gak happy dengan bercandaan kamu gitu ya. Jadi mulai sekarang nih ya, kalau kamu dengerin aku siaran pagi ini, coba deh kamu ganti, kalau misalnya ketemu sama teman, apalagi yang lama gak ketemu gitu ya, coba ganti basa-basi kamu itu dengan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan bermakna gitu. Kayak, hey gimana hidup kamu sekarang? Apa yang bikin kamu happy akhir-akhir ini? Gitu. Jangan kayak, kok kamu saiki gendut sih? Kok kamu saiki hitam sih? Kok kamu saiki kurus sih? Apalah segala macam gitu. Kayak, so what gitu loh. Terus ngapain? Emang kenapa kalau orang tambah gemuk, tambah kurus, tambah hitam, ngaruh di hidup kamu gitu kan? Jadi ya udahlah, gak usah basa-basi yang itu bisa memicu orang tuh jadi sakit hati, kayak besoknya malah kayak malas aku ketemu arek iku lek nyopo itu lo lambene gitu misalnya. Kita kan enggak mau ya dijauhin cuman perkara yang menurut kita mungkin biasa aja dan bercanda, padahal menurut orang itu enggak. Dan nanti aku bakal bahas itu, aku bakal datengin juga nanti ada narasumber-narasumber yang keren tentunya, yang ahli di bidangnya buat ngebahas ini gitu ya sob ya. Makanya kamu tetap stay tune aja di sini, jangan kemana-mana, karena aku nanti masih bakalan temenin kamu buat ngebahas seputar bullying berkedok bercanda. Kamu kalau misal ya ngelihat orang yang dibully atau mungkin kamu yang mengalami bullying sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Dan kamu bisa kirim jawaban kamu di WA-nya Paramesuara tentunya di 0812302109.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
11: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: gonna see if you would touch me.
1: 103,9 FM, music is and information.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, masih balik lagi sama aku ya sob ya, di pagi hari ini, di hari Minggu yang ceria harusnya ya. Pokoknya aku bakalan temenin kamu ya, kamu tetap stay tune aja di sini. Kita bakal ngobrolin topik kita hari ini tuh seputar bullying berkedok bercanda. Hati-hati ya sob ya, kadang kita tuh gak ngerasa gitu ya, menjadi pelaku pembulian gitu ya, menjadi pelaku apa namanya yang menyakiti hati orang gitu ya. Sebenarnya cuman kayak ya udah aku lo mek guyon gitu ya. Kita selalu bersembunyi di balik kata guyon, di balik kata bercanda. Alah, aku lo mek guyon gitu. Padahal kita mungkin tidak secara langsung melakukan yang namanya pembulian atau menyakiti hati teman kita gitu, walaupun kita niatnya bercanda gitu ya. Misalnya nih ya, kayak tadi yang aku sebutin ya, kayak kamu loh kok sekarang tambah subur gitu ya, walaupun gak bilang gendut atau gak bilang gemuk, tapi kamu kok tambah subur, atau wih makmur ya sekarang gitu misalnya. Tapi konotasinya ada ngeledeknya gitu ya sopnya, janganlah ya. Kalau misalnya memang mau basa-basi aja yang baik-baik, yang positif-positif gitu ya. Kamu ada kesulitan gak akhir-akhir ini? Ada yang bisa aku bantu gak? Kayak gitu kan bisa ya. Kita gak harus berbasa-basi dengan menyakiti hati orang lain gitu kan. Nah itu kalau contoh-contoh yang verbal ya sob ya, yang langsung diucapkan dan langsung bisa kita dengar gitu ya. Tapi ada juga loh ternyata bullying itu yang tidak secara langsung, tidak dari verbal atau tidak dari ucapan atau kalimat kita gitu sob. Nah mungkin kamu juga, mungkin kayaknya aku pernah ya gitu, coba deh kamu inget-inget lagi. Misalnya bullying dari ekspresi wajah. Hah, ayo loh. Kayak misalnya ada teman kita gitu ya datang, terus tiba-tiba kita kayak pencureng gitu ya, atau kayak merengut gitu ya. Itu juga tidak boleh sebenarnya sob ya. Kamu punya gak sih teman yang perengat-perengut? Aduh, kayak kenapa sih kamu gitu gak sih? Itu gak enak banget tau kalau misalnya kita tuh dalam satu tongkrongan gitu ya, udah bercanda-bercanda gitu, kayak kita udah have fun gitu ya, seneng-seneng ngobrolin apa segala macam, ketawa bareng, bener-bener menikmati dan enjoy. Tapi ada satu teman yang ucuk-ucuk dia datang dengan mukanya yang cemberut dan berharap semua yang ada di tongkrongan itu cemberut juga kayak dia gitu, mengikuti moodnya dia, kayak lah apa sih kamu, gak apa-apa dah gitu ya. Nah ini juga ternyata bisa memicu bullying juga sob. Kalau misalnya kamu cemberutnya itu ke temen yang kayak kamu tuh sebenarnya menunjukkan rasa tidak suka atau rasa gak respect sama si teman kamu ini dengan ekspresi kamu gitu ya. Jadi hati-hati juga, bukan kita memanipulasi ya. Kalau aku mengartikannya itu bukan manipulasi ekspresi, tapi bagaimana kita tuh menghargai orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kayak aku kan uangnya gak esok pura-pura, gak nyuruh pura-pura juga sih ya. Tapi setidaknya kita punya kemanusiaan gitu untuk mengontrol emosi kita gitu ya sob ya. Terus ada lagi gak? Ada namanya bullying yang dari sosial, isolasi sosial. Ah ngeri gak tuh, misalnya nih ono si anu tuh ayo tinggal gitu. Kamu lagi nongkrong terus tiba-tiba ada yang datang kayak nyingkir gitu. Itu kan gak enak banget ya. Atau misalnya kamu diundang dalam sebuah acara gitu ya sob ya, atau kamu datang ke acara teman kamu misalnya, terus kamu tuh duduknya tuh dipisahin dari teman-teman kamu. Kamu duduknya itu enggak bareng-bareng sama teman-teman kamu gitu, kayak kamu dikucilkan gitu. Nah, bahasa gampangnya gitu sih, dikucilkan. Itu juga termasuk bullying ya. Enggak cuman omongan yang langsung ngomong dengan bahasa verbal, enggak juga dengan ekspresi aja, tapi juga bisa dengan keadaan sosial gitu loh, dengan ya itu tadi kayak kamu mengucilkan teman kamu, atau dari gestur tubuh juga bisa ya. Itu juga ternyata bisa kita terindikasi bullying. Jadi hati-hati ya sob ya, emang yang namanya hidup itu kita nggak bisa sekarang PDW sih ya, harus kontrol emosi, kontrol ekspresi, kontrol ucapan kita tentunya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu tidak berpotensi menyakiti orang-orang di sekitar kita gitu. Karena kadang kita tuh nggak sadar ya nggak sih. Gak ada salahnya misalnya kamu minta masukan gitu ya ke teman kamu, menurut kamu aku pernah gak nyakitin kamu misalnya, kalimatku yang mana yang bikin kamu sakit hati misalnya. Boleh dong, justru pertemanan yang baik itu harus baik gitu ya, harus sehat gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah ngomong, ada yang salah bertindak, kita harus mengingatkan gitu. Karena teman yang baik itu gak cuman yang selalu support dan mendukung kita walaupun kita salah, tapi teman yang baik itu justru yang mau mengingatkan kalau kita salah. Nah, catet tuh. Oke, nanti aku masih bakalan balik lagi tentunya ya. Kita bakalan ngobrol di seputar itu. Dan nanti aku udah punya juga narasumber yang bakal kita ajak ngobrol dan belajar bareng. Pokoknya kamu stay tune aja ya. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak muda ya. Para orang tua juga wajib sih kayaknya dengerin siaranku kali ini. Karena siapa tahu ya, kita sebagai orang tua mengalami nanti aduan dari anak-anak kita. Misalnya, bunda, ayahku lo tadi diginiin sama temanku. Nah, gimana caranya kita mengatasinya? Nanti bisa tanya-tanya langsung dengan narasumber yang sudah aku sediakan dan aku siapkan untuk hari ini, oke? Dah, kamu kalau misalnya melihat di sekitar kamu ada yang bullying, ada korban bullying, atau kamu sendiri yang jadi korban bullying, apa yang kamu lakukan? Bisa jawab di WA kita tentunya, di WA Prabu Suara di 081 2302 1039.

0: Dan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits at Information. Oke, masih balik lagi sama aku ya Sob ya. Kali ini aku bakalan langsung terhubung dengan salah satu narasumber kita. Tadi kita udah ngomongin kan seputar bullying gitu ya, bullying yang berkedok bercanda. Nah hari ini aku udah punya narasumber dari Lamongan tentunya ya. Ada Bapak Zainal, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tuh seperti apa sih sebenarnya batasan bullying dan bagaimana kita menghadapinya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zainal.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Alhamdulillah, aktivitasnya apa nih Pak pagi ini? Mohon maaf mengganggu ya di hari libur.
3: Iya, pagi ini lagi santai, baca-baca buku.
2: Oke, mantap sekali Pak ya. Alhamdulillah produktif ya, tetap di hari Minggu ya Bapak ya.
3: Iya, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah,
3: ceria banget.
2: Alhamdulillah harus selalu ceria menemani Sobat Prameswara semuanya ini Pak.
3: Luar biasa ini.
2: Oke, Pak Zainal, nah topik kita hari ini kan kita lagi ngebahas seputar bullying nih Pak. Bullying yang berkedok bercanda gitu ya. Kadang tuh kan kita sering menemukan mungkin ya Bapak ya di sekitar kita kayak misalnya nih ada yang ngomong kayak, kamu kok sekarang gendutan sih, kamu kok sekarang kurusan sih, apa segala macam. Yang itu sebenarnya bisa mengarah ke menyakiti hati orang ya kan Mbak. Tapi dikemas dalam konotasi, aku loh mek guyon, aku mek basa-basi gitu. Nah mungkin Pak Zainal bisa kasih gambaran sebenarnya sebatas mana sih Pak batas untuk kita itu bercanda gitu ya dengan menyakiti hati orang lain yang nanti berpotensi untuk menjadi sebuah tindakan bullying gitu Pak.
3: Iya, jadi memang sebenarnya kalau dari beberapa literasi itu memang tidak semua hal seperti itu dikatakan bullying, karena ada tiga jenis. Jadi ada yang dinamakan teasing, jadi teasing itu bercanda. Nah ini salah satu permasalahannya atau ciri khasnya adalah ini sama-sama menyenangkan, sama-sama menerima, dan sama-sama posisi anaknya itu sama-sama setara, tidak ada yang besar, tidak ada yang saling mendominasi. Nah, itu dinamakan teasing, dan itu tidak diulang-ulang gitu. Jadi dilakukan sekali saja, terus membuat suasana sama-sama nyaman gitu ya, sama-sama nyaman. Nah, ini dinamakan teasing. Jadi belum tentu ketika ada anak saling bercanda, terus itu bullying belum tentu gitu ya. Nah, terus yang kedua ada yang namanya konflik. Nah, kalau konflik ini biasanya ada perbedaan pendapat antar anak atau apa. Nah, ini dibahas. Jadi ya, memang kadang-kadang gontok-gontokan dan lain-lain. Tapi ini adalah untuk berargumen gitu ya. Untuk berargumen dan untuk mencari mana yang benar, walaupun itu nanti tetap berbeda pendapat. Nah, tapi tidak diulang-ulang dan tidak saling menyakiti. Nah, itu. Nah, terus yang ketiga ya memang bullying. Nah, kalau bullying ini memang cenderung tujuannya adalah untuk menyakiti gitu. Tujuannya untuk menyakiti. Jadi ketika ngomong, "Oh, kamu gendut." Itu memang tujuannya untuk menyakiti, bukan untuk bukan untuk bercanda, dan memang posisinya antara yang diomongnya atau diejek sama yang ngejek ini beda. Nah, tapi kalau seumpama yang ngejek ini sama-sama gendut gitu ya, sama-sama gendut gitu ya. Eh, kamu gendut, oh kamu juga gendut. Nah, akhirnya dan itu tidak diulang-ulang, itu teasing, itu bercanda gitu ya. Nah, kalau bullying mungkin yang satu proporsional, yang satu anu, sehingga yang tujuannya memang untuk menyakiti, dan itu diulang-ulang gitu, dan memang membuat korban sudah tidak nyaman, dan itu dilakukan. Nah, mungkin itu yang membedakan. Jadi tidak semua yang dilakukan anak-anak itu bisa dikatakan bullying gitu, tidak semuanya. Ada yang memang ya memang benar-benar bercanda, itu asal sama-sama senang, terus setara, terus tidak tujuan menyakiti, itu tidak masalah gitu. Seperti itu.
2: Berarti bisa dilihat dari ini juga ya Bapak ya, keakrapannya gitu. Kadang misalnya nih contoh, ada kan misalnya kayak kita manggil nama bapaknya gitu misalnya ya Pak Zainal ya. Bercanda aja kan kadang gitu ya. Itu kalau misalnya konteksnya kita sama-sama akrab dan saling berbalas dan konteksnya benar-benar ya sangat dekat sekali gitu, mungkin itu tidak akan dikatakan bullying ya Bapak ya?
3: Iya bisa, okay. Tidak dikatakan bullying. Mm-hmm. Biasanya itu dilakukan anak-anak sebagai panggilan khusus. Biasanya yeah. Itu dilakukan di saat berdua, tidak yeah. di saat rame gitu. Mm-hmm. Karena memang sudah CS-nya gitu.
2: Sudah
3: dan memang
2: akrab.
3: Dia sudah akrab mm-hmm. dan dia dengan anaknya juga mengerti itu.
2: Yeah.
3: Tapi niatnya bukan untuk menyakiti gitu
2: iya,
3: ya.
2: Betul-betul,
3: memang.
2: Betul-betul.
3: Dan itu pun kalau anak salah satunya sudah nggak nyaman ya, dibilang harus bilang stop, dan itu sudah tidak boleh dilakukan gitu.
2: Oke, nah ini nah menarik nih Pak. Kadang itu kan kalau kita sudah terlanjur deket ya Pak ya, misalnya kayak sama temen nih, sering satu tongkrongan gitu ya, ketawa bareng apa gitu. Nah ada kayak tadi yang Bapak sampaikan tuh, ada titik di mana kayak ini kayaknya bercandanya udah berlebihan deh gitu. Ini kayaknya wis, aku gak bisa gila guyonannya ini terlalu menyakitkan gitu misalnya. Nah gimana nih Pak tipsnya buat anak-anak Gen Z nih yang kadang ini kan usia-usia yang aduh gua aku lagi ngomong aku gak dikonco gitu ya Pak ya.
3: Nah iya bener.
2: Iya itu gimana tuh Pak caranya supaya dia berani gitu ya untuk apa ya mungkin bikin batasan supaya tapi tetap dia tidak kehilangan teman-temannya gitu Pak.
3: Ya, jadi memang teman yang suka membuli atau teman yang bully itu memang tidak harus harus jauhi, harus okay. ditinggalkan memang itu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi prinsipnya berteman itu kan kita saling membantu, saling care, saling bisa membantu, saling bisa membantu gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi memang peran di kasus bullying ini banyak.
2: Mm-hmm.
3: Ada pembulinya, mm-hmm. ada pembantunya. Ada bystander, bystander okay. itu yang membantu. Nah, ketika ada posisi seperti itu ya memang kita harus mengatakan stop, tidak, jangan lakukan itu. Jadi
2: okay.
3: harus disampaikan dengan tegas, dengan tenang gitu ya, dengan
2: okay.
3: tegas, dengan tenang. Juga mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Sudah stop itu, saya tidak nyaman dengan ini, nggak apa-apa. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa, karena memang teman yang seperti itu juga butuh dibantu untuk dijauhi gitu.
2: Okay.
3: Dan memang seharusnya teman yang baik itu kan menghargai ya,
2: betul,
3: kan seperti itu gitu.
2: Betul,
3: intinya harus tegas,
2: iya.
3: Gitu.
2: Dan ini juga sebenarnya bisa dibantu juga oleh orang-orang yang di sekitar ya Pak ya. Maksudnya tidak harus langsung gitu yang tadi Bapak sebut apa Pak?
3: Ya.
2: Bystander.
3: Bystander, ya.
2: Bystander.
3: Bystander.
2: Okay,
3: okay. Jadi bystander itu adalah orang sekitar yang ketika melihat ada kasus bullying, dia berani membantu.
2: Nah,
3: dia berani membantu.
2: Gitu.
3: Dia berani melaporkan ke orang yang lebih dewasa. Kalau di lembaga atau di madrasah atau sekolah, bisa melaporkan ke wali kelasnya, bisa melaporkan ke guru yang lainnya gitu. Namun juga ada anak yang dia cuman acuh tak acuh. Dia nggak ketika ada temannya dibully, dia diam aja karena dia memang tidak mau dengan resiko itu. Ada juga yang malah mendukung itu.
2: Nah,
3: jadi ayo terus ada juga.
2: Itu yang bahaya ya Pak, yang toksik banget ya untuk anak-anak.
3: Iya, toksik banget.
2: Muda, gitu.
3: Iya.
2: Betul-betul itu
3: mengerikan
2: ya.
3: Mengerikan itu padahal itu nanti yang sebenarnya anak-anak yang seperti itu kan karena memang butuh perhatian. Jadi
2: betul,
3: dia
2: betul.
3: Kenapa harus membuli? Itu karena dia butuh perhatian, karena dia butuh teman. Mungkin pas di rumah juga tidak dapat perhatian yang lain.
2: Iya,
3: dan
2: jadi.
3: Memang kadang-kadang tidak boleh dijauhi. Kadang-kadang bagi anak lain yang memang sudah secara kepribadiannya bagus, harus membantu ini.
2: Okay.
3: Kalau kami di lembaga, di pendidikan, di Kementerian Agama itu, kami membentuk yang namanya duta anti-bullying.
2: Okay.
3: Gitu.
2: Untuk sekolah-sekolah
3: jadi,
2: ya Pak ya?
3: Ya, untuk sekolah-sekolah dan madrasah. Okay. Jadi, duta anti-bullying itu nanti tugasnya adalah membantu teman-temannya yang ya yang membuli, yang dibully, yang di sekitar itu. Jadi setiap kelas nanti ada dua anak gitu.
2: Okay.
3: Nah itu nanti, karena kan biasanya anak-anak itu kalau sebaya kan senang bercerita.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Lebih terbuka gitu
3: saya
2: ya.
3: Lebih terbuka, iya seperti itu.
2: Oke, terus nah ini kalau kaitannya tadi kan misalnya mungkin anak-anak yang bullying ini ya Pak, pelaku-pelaku perundungan ini mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tuanya atau mungkin orang tuanya kurang ya memberikan apa ya Bapak ya, memberikan sentuhan, memberikan kasih sayang gitu, mungkin bisa jadi dia caper gitu ya Pak ya, cari perhatiannya dengan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya Pak ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, terus kalau misalnya ini, Pak, kalau kalau apa namanya anaknya sendiri misalnya, si anak ini kapan orang tua tuh harus memberikan perhatian lebih nih, anakku kok ada yang beda ya, kenapa ya gitu loh Pak, takutnya nanti apa anakku kena bully ya gitu loh, itu gimana nih sebagai orang tua nih Pak untuk bisa apa ya menjadi tempat yang aman dan nyaman bercerita gitu, biar anaknya tuh mau cerita apapun yang terjadi, termasuk karena mungkin ya itu tadi ya Pak ya, takut ya mungkin anak-anak juga takut ngelapor ke orang tua gitu Pak. Nah kita nih sebagai orang tua nih, apa yang harus kita lakukan tuh Pak untuk memberikan wadah untuk anak-anak kita?
3: Iya. Jadi sebagai orang tua, memang peran kita ini kan seharusnya memang dekat dengan anak. Jadi selain memang memperhatikan secara langsung dengan anak, kita harus sering ngobrol, sering koordinasi dengan Bapak Ibu guru maupun dengan wali kelas atau guru bimbingan konselingnya, sehingga tahu perkembangan anak. Nah, ini adalah kepedulian kita terhadap anak kita. Menanya tentang potensinya apa, bakatnya apa, maupun hal-hal yang menjadi kekurangannya. Memang salah satunya mungkin ketika dia dibully, dia tidak bisa. Nah, ini memang kita harus memberi tempat yang aman buat anak. Bagaimana ketika anak itu pulang, kok kita melihat seperti itu? Ya, kita pertama adalah memberi kepercayaan pada dia, supaya dia bercerita ke kita, gitu ya. Jadi ketika anak merasa sedih dan lain-lainnya, tidak harus langsung kita hakimi, tapi bagaimana kita kembalikan rasa nyamannya, kita nyaman dengan kita dulu, dekat dengan kita, sehingga kita mendampingi atau kita ngajak ngobrol itu tanpa menghakimi. Itu. Karena memang kondisi anak itu ketika di sekolah atau di madrasah sudah banyak pelajaran dan lain-lain, ketika di rumah nanti akan dihakimi orang tua. Ini memang kadang-kadang jadi permasalahan itu.
2: Sumpek gitu ya Pak.
3: Nah, tapi kalau di rumah ketika bisa dekat dengan orang tua, bisa bercerita, itu akan sangat melegakan itu. Nah, betul. Atau mungkin juga memang harus sering-sering komunikasi dengan guru BK-nya atau dengan konselor, sehingga bisa sering dapat informasi gitu loh, informasi gitu.
2: Berarti memang ya peran keluarga itu sangat penting dalam kesehatan mental anak ya Pak ya. Gak cuman ketika ada bullying aja sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Zainal, supaya ketika anak-anak ini sudah capek dengan kehidupan sekolah dan teman-temannya, dia bisa pulang dengan hati yang terbuka untuk cerita, nyaman gitu ya Bapak ya.
3: Jadi tidak hanya di sekolah sebagai tempat bertumbuh anak-anak, tapi di keluarga ini juga harus memberi ruang untuk bertumbuh, bagaimana dia mengekspresikan masa remajanya, bagaimana bisa diterima sebagai remaja. Nah itu, nah kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ini kadang menempatkan diri kita di memaksakan, pada dunianya beda ini. Betul, masa remaja kan memang masa potensi ini yang harus selalu diarahkan gitu. Jadi kalau di konsepnya beberapa buku tentang perkembangan remaja Harlock itu, sebenarnya anak remaja itu tidak nakal gitu ya. Jadi ketika ada anak yang membuli, itu sebenarnya memang dia dalam posisi secara psikologis memang ada beberapa hal yang belum maksimal gitu, sehingga mungkin defense-nya atau pelampiasannya ada seperti itu gitu. Jadi anak yang membuli pun tidak harus langsung dihakimi bahwa anak ini nakal. Karena memang dia adalah dalam masa perkembangan, butuh pendampingan dan arahan, dan sama-sama bisa bertumbuh gitu.
2: Harusnya sih bisa bijak seperti itu ya Bapak ya. Harapannya seperti
3: jadi nggak boleh di nggak boleh di justice, nggak boleh di label pembuli. Nah itu malah nanti dia malah menjadi korban, jadi harus dirangkul
2: korban juga nantinya ya. Jadi korban bullying jadinya.
3: Kedua-duanya korban aslinya, yang membuli dan dibuli ini sama-sama harus kita dampingi gitu.
2: Betul. Nah ini tadi Pak terkait pendampingan ya, misalnya ya kayak tadi yang Bapak ceritakan, kalau sudah terlanjur nih dia terkena mental, psikisnya sudah kena gitu ya karena bullying di sekitar teman-temannya, apa nih yang bisa dilakukan Pak pendampingannya, yang mungkin real yang sudah pernah Pak Zainal tangani selama ini mungkin ya, melibatkan orang tuanya seperti apa atau pihak sekolah seperti apa, mungkin bisa diceritakan pengalamannya Pak.
3: Iya. Jadi anak-anak yang sudah terlanjur jadi korban bullying, ini memang tugas kita orang tua dan guru, terutama kalau di hal ini memang di lembaga itu guru bimbingan konseling, itu bertugas bagaimana mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri anak itu. Jadi di layanan bimbingan konseling itu ada beberapa layanan, salah satunya konseling, ya konseling individu. Nah di situ, kenapa kok konseling? Karena guru BK-nya ini punya teknik pendekatan masing-masing gitu ya. Okay. Salah satunya hipno konseling dan lain-lain itu, sehingga guru BK ini punya teknik pendekatannya gitu. Jadi teknik pendekatannya, jadi punya cara. Oh, ketika anak ini mentalnya sudah down, rasa percaya dirinya sudah tipis, ini dengan teknik apa itu guru BK punya. Nah, kalau fungsi orang tua nanti bagaimana mensupport dan kolaborasi dengan guru BK-nya, kolaborasi dengan guru yang ada di lembaga. Ya, jadi bukan malah mencari kesalahan antara pembuli, lembaga maupun orang tua, tapi mencari solusi kolaborasi. Jadi memang kadang-kadang kita itu kadang menyerahkan sepenuhnya terhadap lembaga atau sekolah atau madrasah, tapi kita tidak menanggung jawab. Padahal tugas kita juga harus koordinasi. Betul. Harus kolaborasi dengan pihak yang ada di lembaga atau madrasah gitu. Nah, selain itu kalau memang sudah jauh, sudah parah, ya memang harus melibatkan psikiater, psikolog yang lebih klinis lagi memang. Ya memang ada anak lebih mendalam lagi ya. Tapi kalau masih tatarannya sederhana, itu masih bisa ditangani oleh guru BK. Tapi kalau sudah sampai psikis, ya itu wilayahnya di psikolog atau psikiater itu.
2: Okay.
3: Juga mungkin, juga mungkin yang pernah kami lakukan itu memberikan atau memberi lingkungan di lembaga atau sekolah itu yang aman, yang nyaman. Ya. Okay. Jadi sekolah-sekolah yang ramah anak, sekolah-sekolah yang sudah mendeklarasikan anti-bullying, madrasah mendeklarasikan anti-bullying, ini sebagai komitmennya. Jadi lembaga atau madrasah atau sekolah itu juga punya tugas, dan itu sesuai undang-undang. Ketika lembaga tidak melakukan itu tidak melakukan amanah di undang-undang gitu. Karena di madrasah atau sekolah itu kan harus nyaman gitu.
2: Oke, sudah ada komitmen, dan memang ya harus bersinergi ya Pak ya, tidak hanya guru BK, tidak hanya konselor, tapi juga orang tua.
3: Semuanya.
2: Iya, satu kesatuan.
3: Orang tua.
2: Betul, supaya nanti
3: lembaga juga.
2: Iya, betul sekali. Jadi kayak ya memang tidak bisa kayak orang tua, wes cek dulu sih guru BK-nya aja gitu. Wes enggak bisa ya Pak, karena apa-apanya ya itu anak
3: nggak
2: kita
3: bisa.
2: Gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadi tetap harus kolaborasi, koordinasi. Okay. Dan memang itu tugas orang tua dan guru-guru di lembaga gitu. Itu.
2: Oke. Bapak, terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, ini sepertinya memang harus dicukupkan dulu. Udah pada seru ya, Pak, ya, kalau bahas bullying ini ya. Karena ya, kalau di sekitar kadang itu loh, Pak, dianggap bercanda, itu loh yang bikin gemes gitu ya.
3: Iya, benar-benar. Ya, itu tadi ya, rambu-rambunya ketika betul, bercanda, betul. Ketika konflik, ketika bullying. Jadi tidak semuanya itu bullying gitu.
2: Pak Zainal, terima kasih sekali lagi atas waktunya, kesempatannya, dan edukasi serta ilmunya. Selamat beraktivitas Bapak di hari Minggu ini bersama keluarga tentunya, nggih.
3: Oke, sukses selalu ya, terus bergerak ya.
2: Siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak Zainal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuh, sudah ada Pak Zainal tadi ya. Beliau ini adalah salah satu konselor di Lamongan di bidang keahliannya di bimbingan dan konseling sob. Tuh, ternyata kalau misalnya kamu pengen bercanda ke teman-teman kamu, kamu harus memastikan bahwa bercandaan kamu tuh setara gitu ya, nggak bikin dia sakit hati. Sama-sama memang tahu kalau itu bercanda, terus dari segi usia juga sepantaran gitu ya, bukan dari yang gede ke anak yang kecil atau yang kecil ke yang dewasa misalnya tuh bisa masuk bullying gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bercandanya benar-benar karena akrab, udah dekat, boleh bercanda seperti itu. Yang penting intinya tuh kayak nggak menyakiti gitu loh sob ya, kamu tidak menyakiti orang yang kamu ajak bercanda itu gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Zainal bahwa sinergi itu juga penting antara orang tua, lembaga, dan juga dari pihak lain ya, misal kayak konselor atau psikolog jika diperlukan. Oke, sobat Perbahas Suara, aku masih bakalan temenin kamu sampai nanti di jam 12 dan aku masih tunggu kamu buat kirim WA dan ikutan ngobrol di topik hari ini tentang bullying berkedok bercanda. Masih aku tunggu tentunya di 08123021039.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Rama Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh. Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
2: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: Oke, Prameswara Music Hits and Information. Kita masih bakalan balik lagi ya sob ya. Masih sama aku tentunya di 103,9 FM Music Hits at Information. Terima kasih buat kamu yang sudah setia untuk stay tune pagi ini dengerin aku siaran. Nanti aku tentunya bakalan puterin lagu-lagu yang asik dan seru buat kamu ya. Tapi sebelumnya aku mau baca komentar dulu nih. Ini ada siapa yang sudah bergabung di WA kita ya. Tentunya kamu juga mau gak kalau misalnya komentar kamu dibacain juga di sini sob, silakan aja bisa kamu langsung chat aja ke 081-2302-1039. Oke, aku mau bacain dulu, ini ada dari Dinda di Lamongan. Oke, halo Dinda. Jujur kan Nurul, kalau aku sendiri yang kena dan pelakunya ngeles cuman bercanda, aku bakal langsung tatap matanya terus bilang santai tapi tegas. Terus dia kasih tanda petik gitu ya. Aku gak suka bercandaan kayak gitu, ganti topik yuk. Oh, tegas ya. Jangan ikutan ketawa. Oke, biar mereka tahu kita risih. Tapi kalau udah keterlaluan, aku pasti bakal langsung cerita ke guru BK atau orang tua. Gak mau dipendam sendiri lagi. Bagus banget kamu Dinda, aku sangat mengapresiasi ya. Memang harusnya kayak gitu gak sih sob? Kayak kita harus tegas, kita harus berani untuk mengambil langkah dari apa ya, membela diri kita lah at least ya. Jadi kayak kita gak mengharapkan orang lain untuk membela kita terlebih dahulu, tapi kita sendiri dulu yang harus membela diri kita sendiri. Seperti yang diceritain sama Dinda nih, kalau dia tuh bakalan kesel gitu ya kalau misalnya ada temennya yang bullying atau mungkin melakukan tindakan yang dia gak suka, tapi bilangnya halah kan cuman bercanda gitu. Atau kalau misalnya katanya Dinda, dia bakalan langsung tatap matanya terus bilang santai tapi tegas gitu ya, kata Dinda ya. Keren banget sih kamu Dinda. Terus dikasih tanda petik, dia bilangnya gini tuh, aku gak suka bercandaan kayak gitu, ganti topik yuk gitu. Kurang lebih seperti itu ya sob ya. Kamu bisa praktekin coba ngomongnya tuh dengan santai tapi tegas gitu ya. Terus ngomongnya, aku gak suka ya bercandaan kayak gitu, ganti topik yuk. Ya bisa tuh kayak gitu tuh. Atau mungkin lebih tegas lagi ya, kayak aku gak suka ya bercandaan kayak gitu, please, udah deh ganti topik aja. Boys. Dan satu tuh tips dari Dinda nih, ada lagi tipsnya, jangan ikut ketawa. Nah, sepakat banget. Karena kadang itu kalau misalnya kita merespon dengan tertawa gitu ya, kita ketawa bareng mereka, itu mereka anggapnya kayak, oh dia seneng berarti diledekin kayak gitu, buktinya dia ketawa gitu misalnya. Padahal gak semua ketawa itu pasti dia happy ya gak sih sob? Kayak mungkin dia ketawa karena gak mau suasananya jadi awkward gitu ya, gak mau suasananya jadi aneh gitu loh, karena misalnya diledekin tapi dia sebenarnya gak suka tapi terpaksa untuk ikut tertawa karena gak mau merusak suasana gitu, misalnya kayak gitu ya kan. Nah, tipsnya salah satunya dari Dinda adalah jangan ikut ketawa, karena ini biar si orang ini tahu, si teman kamu tuh tahu kalau kamu tuh gak suka digituin. Tunjukin kalau kamu tuh emang risih, gak cuman dari omongan kamu, tapi juga dari gestur kamu, dari ekspresi kamu gitu ya, dari nada suara kamu gitu ya. Makanya tadi Dinda nyontohin tuh dengan bilang tegas tapi santai gitu ya. Jadi kamu jangan ngomongnya kayak, aku gak suka loh bercandaan kayak gitu, ganti topik yuk. Itu kesannya kayak kamu masih enjoy dengan bercandaan itu ya gak sih sob? Jadi harus disampaikan dengan tegas gitu, tapi tetap santai gitu tuh kata si Dinda. Thank you ya Dinda. Dan mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, contoh juga nih buat sobat Prameswara dimanapun kamu berada ya. Kalau misalnya kamu mendapatkan bullying atau mendapatkan omongan entah itu yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak hanya dari omongan tapi juga dari gesture atau mungkin dari ekspresi atau apapun yang menurut kamu gak nyaman, sampaikan aja dengan tegas. Yang penting kita bisa menyampaikannya dengan baik ya, gak harus marah-marah atau misalnya kayak sampai lempar-lempar kursi gitu ya. Gak harus kayak gitu juga sih Sophia, tapi bisa kamu sampaikan dengan tegas dan santai gitu ya, supaya ya pertemanan kamu gak berakhir begitu saja gitu ya. Karena mungkin teman kamu yang lagi ngomong gak enak itu atau lagi ngeledekin kamu, bisa jadi juga dia sebenarnya gak niat untuk ngeledekin beneran, memang murni bercanda gitu ya, bercanda gitu. Cuman mungkin memang kamunya gak nyaman gitu. Jadi disampaikan aja dengan baik, dan itu dalam rangka menjaga kesehatan mental kita juga, menjaga pertemanan kita juga. Jangan sampai hal-hal yang berkedok bercanda, yang padahal sebenarnya itu sudah mengarah ke hal yang tidak baik untuk dilakukan, itu menjadi apa ya, racun dalam pertemanan kamu gitu. Jadi pertemanan yang toksik gitu ya sob ya. Kan eman ya, wis koncoan ket TK gitu ya. Hanya karena guyonan yang tidak sesuai pada tempatnya, jadi buyar gitu. Oke, aku masih mau bacain lagi. Ini ada dari Kak Erna. Oke, Kak Erna ini mau request lagu. Kak mau request lagu Agnes Mo dong, Matahari. Boleh, nanti aku puterin ya habis ini ya. Titip salam buat teman-teman Genbi 02 yang lagi nyimak Prame Suara. Halo teman-teman Genbi 02-nya Kak Erna. Selamat mendengarkan Prame Suara. Boleh ya ikutan gabung di sini ya. Buat liburan bareng keluarga ya teman-teman Genbi 02. Oke, selamat liburan. Terima kasih Kak Erna di Sidoarjo. Oke, tanpa berlama-lama ya sob ya, aku bakalan puterin lagu dari Agnes Mo, Matahariku. Here we go.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music hits and information.
8: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, masih balik lagi sama aku ya Sob ya, tentunya di 103,9 FM di Radio Prameswara. Nanti aku bakal temenin kamu tentunya sampai tuntas di pukul 12. Oke, Sob, tadi aku udah ngomongin seputar bullying ya, bullying yang berkedok bercanda. Tadi aku udah ada Pak Zainal juga yang ngobrol bareng aku di sini, kalau kamu tadi menyimak ya. Tadi kita ngobrolin seputar gimana sih kalau misalnya kita tuh tahu batasannya bercanda dan bullying gitu ya. Kalau kata Pak Zainal ya enggak semuanya sih kalimat yang mungkin terdengar merendahkan atau meledek itu bisa menjadi bullying atau berpotensi bullying gitu ya. Karena kita lihat konteksnya juga gitu ya. Kalau misalnya memang dekat, kalau misalnya memang sama-sama akrab dan dua-duanya tuh benar-benar enjoy dengan bercandaan itu, dua-duanya itu menikmati sama-sama senang gitu ya, itu gak apa-apa kok Sob gitu ya. Misalnya kayak ya punya panggilan-panggilan yang kamu si kurus atau kamu si gembul misalnya. Ini boleh aja, asalkan kedua-duanya ini benar-benar sama-sama rela dengan panggilan itu dan keduanya sama-sama enjoy, tidak ada satu pihak yang tersakiti. Nah ini boleh dilakukan gitu ya. Walaupun ya kalau menurut aku sih ya, kita panggil orang itu kan memang dengan panggilan yang paling dia sukai gitu ya, yang panggilan terbaik lah gitu. Oke, nah tadi juga Pak Zainal sempat menyinggung juga tentang ada yang namanya istilahnya tuh bystander atau upstander. Siapa sih itu? Jadi upstander itu adalah orang yang dia tuh berani membela kalau misalnya di sekitarnya itu ada pembulian atau ada perundungan, atau mungkin bystander. Kalau bystander nih malah dia hadir di situ tapi apa ya, masih ragu dan masih takut gitu ya untuk berkontribusi atau ikut menegur gitu lah sob ya. Jadi ya harapannya bystander ini harusnya bisa menjadi upstander gitu ya. Jadi enggak cuman menjadi saksi yang melihat kejadian aja, tapi juga menjadi orang yang bisa membela gitu. Nah, kadang kita mungkin bingung ya gimana terus kalau misalnya kita melihat kejadian seperti itu dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Misalnya kamu lagi nongkrong, lagi atau lagi scroll social media gitu ya, lihat komen-komen kayak ini komennya udah mulai mengarah ke pembulian nih, udah ngomonginnya udah keluar dari topik nih. Kadang suka gitu kan ya netizen gitu ya. Yang dibahas apa, yang dikomentarin apa gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini ada beberapa tips nih. Kalau misalnya kamu nemuin teman kamu atau mungkin di sekeliling kamu gitu ya yang menjadi sasaran bullying dan ya masih berkedok bercanda gitu, masih kayak lah guyon gitu ya, kamu jangan cuma jadi penonton pasif ya sob ya. Kamu jangan cuma diem aja, kamu bisa jadi pahlawan. Setidaknya kalau kamu tidak menjadi pahlawan untuk memadamkan kebakaran karhutla di Indonesia, atau kamu tidak jadi pahlawan untuk menyelamatkan bumi dan isinya, setidaknya kamu bisa menjadi pahlawan di lingkup terkecil terlebih dahulu ya sob ya, yang gampang untuk dilakukan gitu. Caranya gimana? Bisa dengan pengalihan topik. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan siapa tadi ya, Dinda ya. Dinda tadi sempat tuh ngasih contoh kalau misalnya kamu enggak suka, ya kamu bilang aja, "Aku enggak suka ya bercandaan kayak gini, ganti topik yuk." Nah, ini ternyata juga bisa kamu terapin kalau misalnya kamu menjadi seorang upstander gitu ya, menjadi orang yang ada di situ untuk membela itu. Kamu bisa tuh kayak gitu, kayak ini kayaknya wis gak beres, kira wis ganti topik ini loh, area wis gak nyaman loh gitu misalnya. Jadi kamu bisa menyampaikan itu dengan tegas dan baik gitu ya, dan tetap santai ya, kalau kata Dinda tadi ya, tetap santai tapi tegas gitu. Kemudian fokus ke korban. Nah, kamu bisa langsung aja ngobrol si korban nih, atau pindah posisi tempat duduk. Ya, ini bisa juga nih sob. Jadi misalnya kamu ngelihat nih di sebelah kamu misalnya kayak ini udah mengarah ke yang tidak baik nih, mungkin kita bisa tanyain ya ke si korban ya, ke si orang yang diledekin atau orang yang mungkin mendapat perlakuan tidak menyenangkan ini. Tanya aja, kamu nyaman gak dibilang kayak gitu? Kamu oke gak kalau misalnya teman kamu apa namanya, gituin kamu gitu, ngeledekin kamu misalnya, atau ngomong yang sesuatu yang menurut kamu oke gak kamu? Kamu aman gak dengan obrolan ini gitu mungkin ya. Nah, selain kamu ngajakin ngobrol si teman kamu yang satu ini, kamu juga bisa ngajak pindah posisi. Kalau misalnya dirasa kayak udah kelewatan nih, stop nih, nggak bisa nih, itu kamu pindah aja, ajakin pindah yuk ke sana yuk, kita ngobrol aja di sana gitu. Nggak usah ngobrol di sini karena kamu udah kelihatan nggak nyaman misalnya seperti itu. Wih, itu bisa aku kasih applause sih ya kalau misalnya ada yang berani seperti itu ya kalian ya. Kamu sob, kalau misalnya ketemu kayak gitu harusnya bisa tuh jadi pahlawan pembela korban gitu ya. Bagus banget tuh, itu harus dibiasakan sih menurut aku ya. Jadi jangan sampai dalam satu tongkrongan itu kalau ada satu yang mulai membuli, yang lainnya malah kayak iya benar-benar, malah menguatkan, malah saling mensupport. Aduh, ojo lah ya, coba kayak gitu ya, kasihan loh. Ya itu tadi, kita gak pernah tahu seberapa kuat hati seseorang. Kita gak pernah tahu kondisi psikologis dan mental seseorang itu secara pasti, secara real gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga gitu ya sob ya. Terus kalau misalnya udah fokus ke korban nih, sekarang kamu fokus juga ke si pelakunya. Tegur santai tapi jelep gitu ya, tapi kena gitu ya. Misalnya kamu bisa langsung bilang nih, apa sih gak lucu ah, ganti topik yuk gitu misalnya. Itu bisa tegas tapi orang juga nantinya akan menghargai kamu gitu loh sob. Dia nantinya kalau misalnya lagi nongkrong, dia akan mikir, oh kalau misalnya aku bercanda seperti ini tuh, si anggaplah misalnya namanya Dinda gitu ya, si Dinda gak suka nih kalau kayak gini nih, kayaknya next aku gak bakalan bercanda kayak gitu lagi. Nah, itu bisa menjadi poin plus. Jadi teman kamu yang dibully akan merasa safe kalau misalnya dia bareng sama kamu, dan teman-teman yang misalnya pernah membully jadi segen juga mau bercanda yang bullying di depan kamu gitu sob ya. So ya memang harus punya keberanian sih. Dan aku harap kamu adalah salah satu orang yang berani itu ya, untuk menjadi upstander atau menjadi pembela teman-teman kamu yang mungkin dibully. Kamu bisa kirim jawaban kamu ke WA kita tentunya di WA Prabu Suara di 081-2302-1039. Kamu kalau melihat pelaku bullying atau melihat orang yang dibully atau kamu yang dibully, apa yang akan kamu lakukan? Nah, boleh banget langsung jawab di sini. Nanti bakalan aku bacain dan tentunya masih di sini ya. Stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku, Tatonya Sob ya. Di topik kita pagi ini tentang bullying berkedok bercanda. Oke, tadi kita udah ngobrolin seputar gimana sih kalau misalnya kita itu berteman gitu ya. Kalau misalnya kita melihat di sekitar kita ada yang dibully, harusnya seperti apa. Nah, ini aku bakalan ngobrol lebih lanjut lagi ya Sob ya. Aku juga akan terhubung dengan Ibu Dr. Aini Masida, beliau ini adalah kepala dinas dari. Halo, selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi.
1: Masya Allah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Alhamdulillah, sehat nggih ibu, kabarnya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Masya Allah.
2: Dan semuanya juga selalu sehat nggih.
1: Amin, amin, amin. Oke, bu, ini saya manggilnya dokter atau dokter nggih?
2: Monggo, iya. Seenaknya saja.
1: Seenaknya saja. Karena nih sobat perbesar harus tahu nih dok, karena gelarnya ada dokter dan ada dokter gitu nge. Jadi memang harus bisa menyesuaikan juga nge dok nge.
2: Si, monggo yang apa ya, yang senyamannya deh.
1: Senyamannya ngoten nggih. Baik,
2: saya
1: panggilnya dokter nggih, dokter Aini ngoten nggih.
2: Monggo, nggih, siap-siap, Pak.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya nggih, dokter, sudah meluangkan waktunya untuk hari ini ngobrol di Prameswara tentunya.
2: Nggih.
1: Karena ini kan nanti apa ya, yang mendengarkan ini kan sobat muda nggih dok nggih, dari generasi muda, anak-anak muda dan yang berjiwa muda tentunya dok, seperti kita nggih dok.
2: Siap. Iya nih kayaknya.
1: Iya, harus
2: berjiwa yang kayaknya muda. Betul. Jiwa mudanya udah 20 tahun yang lalu kayaknya.
1: Enggak apa-apa dok, tapi kita jiwanya tetap muda ngoten nggih.
2: Oke. Okay. Ya, tetap muda ya, meskipun betul, fisiknya udah mulai
1: tidak bisa berbohong ya.
2: Gimana gimana, Mbak?
1: Oke. Okay. Dokter, ini kan tadi kita membahas seputar ini nih, bullying yang berkedok bercanda ngoten dok. Jadi kayak kadang orang di sekitar kita itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, tapi ngomongnya ala kan mek guyon, ala ngone kok baperan, nah kayak gitu tuh dok.
2: Jadi mungkin
1: iya dok ya, sering ketemu juga mungkin ya dok ya.
2: Iya memang ya, sering kali itu sekarang justru malah menjadi pembenaran ya, sebenarnya itu kurang pas dan begitu.
1: Iya ini sangat disayangkan sebetulnya ya dok ya. Nah, kalau ini sendiri dok.
2: Betul sekali.
1: Nah, kalau dokter ini kan sekarang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ya dok ya. Nah, nanti mungkin kita membahasnya di perlindungan anak mungkin ya dok ya, karena ini kaitannya mungkin dengan ya bullying apa segala macam gitu. Mungkin yang paling gampangnya dulu deh dok, kalau misalnya kita melihat aksi bullying di sekitar kita ini dok, entah itu mungkin di sekolah atau di kantor gitu, apa nih langkah pertama yang aman gitu dok, yang bisa kita lakukan, kita misalnya sebagai saksi gitu. Seperti apa itu dok?
2: Iya, jadi ramai suara, jadi mungkin kita kalau sering sekali ya memang kita temui, kita jumpai, kita kepakan, kadang-kadang mungkin kita juga sebagian mungkin ya, bisa jadi itu. Maka pertama kalau misalkan kita sebagai, tentunya kita jangan ikut memprovokasi kan, seperti kita melihat ya ya diemlah, jangan ikut tertawa kalau misalkan ada guruan canda yang sifatnya itu adalah bentuknya adalah bentuk bullying. Nah ini mungkin sebagai bentuk empati dari kita dan itu salah satu yang menunjukkan dari sikap kita tidak mendukung terjadinya bullying yang terjadi di depan kita. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya kita memang mampu, maka kita harus bisa menghentikan. Nah, caranya bagaimana? Ya mungkin kita akan atau mungkin kita akan masukan terhadap pelaku untuk melindungi dari korbannya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa berkomunikasi tentunya dengan baik juga. Jadi jangan kalau misalkan satu hal itu terjadi hal yang kurang baik, kita terus marah-marahin, kita terus ngomong yang enggak, ya jangan seperti itu. Jadi disampaikan bahwa yang disampaikan itu salah, ya. Okay. Kemudian mungkin juga mengalihkan perhatian. Ini mungkin yang lakukan. Jadi kalau misalkan kita melihat korban ini ya, mungkin kita mengalihkan perhatian, entah itu membawa korban untuk berlalu dari tempat itu, atau mungkin kalau misalkan pelaku bisa kita tenangkan. Terus kemudian yang tentunya adalah mendampingi korban, ini juga yang paling penting ya. Kadang-kadang beberapa korban ini esoknya, bukan hari itu ya, tapi esok atau sebulan lagi atau dua bulan lagi, traumanya memang sangat mendalam ya. Jadi tentunya kita dengan memberikan dukungan korban ini tidak sendiri. Jadi kalau misalkan memang perlu bantuan, maka ya kita menawarkan bahwa kita bisa membantu. Kemudian mungkin tentunya kalau misalkan itu sudah tidak bisa ditolerir, ya mungkin perlu kita laporkan.
1: Okay.
2: Ini beberapa yang mungkin dilakukan di saat kita menjumpai yang seperti itu.
1: Iya,
2: Ngatan Mbak,
1: intinya tidak boleh mendiamkan dan pura-pura nggak tahu.
2: Oke, gitu, betul.
1: Oke. Jadi kayak pentingnya
2: iya, kita harus bisa
1: mengambil apa ya, tindakan yang paling gampang yang bisa kita lakukan.
2: Iya,
1: gampang
2: betul
1: ya, Dok ya. Oke, menarik nih, Dok, karena
2: jangan terus pura-pura nggak tahu, diam aja.
1: Nah, ini sama dengan kita mendukung akhirnya ya, Dok ya.
2: Enggak, betul. Kasihan banget loh.
1: Iya, mungkin ada ini, Dok, ada pengalaman mungkin yang pernah penanganan kasus gitu yang menurut jenengan kayaknya ini menarik dan harapannya nanti jangan sampai terjadi lagi gitu, Dok.
2: Jadi memang begini ya, kadang-kadang kasus yang sering terjadi memang di kita ini kalau yang sudah kondisinya udah parah nggih, maksud saya ini tidak hanya satu kali, jadi memang sudah masuk yang terus menerus. Nah, ternyata pada saat masuk ke kita itu dia sudah dalam bentuk dendam yang sudah nggak dipendam lagi. Jadi dia itu malah kemarin itu dilaporkan, dilaporkan karena dia ada dugaan jaringan. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin juga hampir sama lah kondisinya seperti waktu kapan lalu di Jakarta ada siswa SMA, mungkin karena bullying yang terus menerus sekolahannya ya, sekolah lah. Ini adalah salah satu contoh yang memang pernah jadi trauma yang terus menerus, bullying yang terus menerus, akhirnya dia sudah jadi fase dia tidak bisa mentolerir dan dia melakukan bahkan yang itu di luar dugaan kita. Jadi tidak hanya membahayakan sendiri, bahkan membahayakan teman, keluarga, bahkan sekolahnya atau masyarakat di sekitarnya.
1: Oke.
2: Gitu, Mbak.
1: Ada sampai komplotannya ya, Bu. Kayak orang kok niat banget ngoten loh.
2: Betul.
1: Ya Allah. Memang dunia semakin semakin harus waspada ya, Dok ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, ini mungkin yang paling ini, Dok, yang paling apa ya, mudahnya gitu ya. Kalau misalnya nih kita anak-anak muda nih yang dengerin Prameswara atau mungkin orang tua yang anaknya menjadi korban bullying nih, Dok, terutama di sekitar Lamongan nggih, karena dokter ini kan dinas di sekitar Lamongan gitu ya, atau mengalami intimidasi mungkin, Dok. Ini harus seperti apa nih, Dok? Larinya kemana nih, Dok? Minta bantuannya kemana nih biar nanti sobat Prameswara juga tahu.
2: Jadi mungkin awal kita sebenarnya di beberapa sekolah, di beberapa tempat kerja itu sudah ada layanan bimbingan sebenarnya. Jadi kami di sekolah itu ada Ada PIKR namanya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Atau mungkin kalau di sekolah, di kampus, itu ada layanan bimbingan konseling PK. Okay. Itu mungkin sebagai langkah awal, kalau misalkan memang kita merasa ada intimidasi sekolah, mungkin sementara lah internal dulu, okay. Okay. Kemudian kalau di tempat kerja mungkin bisa ke divisi HRD-nya K3 di tempat kerja perusahaan kan rata-rata ada K3. Nah itu mungkin juga bisa dimanfaatkan. Nah untuk kami yang ada di pemerintah ini termasuk layanan eksternal. Jadi kalau misalkan memang memang dari dua dari internal tadi merasa belum, kami siap untuk membantu. Minta dalam hal ini adalah DP3 AKB. Kami ada layanan yang pertama itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini untuk yang memang perlu kalau pembelajaran jadi kekerasan ya. Jadi mungkin kita masih di rumah, kayaknya kok ada nggak enak nih hubungannya sama orang tua atau bagaimana kakak adik itu. Yang nantinya mungkin akan memberikan beberapa wacana, beberapa mungkin arah, mungkin apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan kalau misalkan itu memang sudah terjadi kekerasan, maka kami ada namanya layanan speaker perak. Ini di Instagram ada, silakan dibuka saja. Speaker perak ini via WA untuk sistem informasi kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi kalau misalkan memang tetangga, ada kawan, atau bahkan mungkin dirinya sendiri bisa melaporkan ke kami. Ini ada nomor WA-nya 081276770778. Nah, ini mungkin bisa WA. Jadi nanti tim kami yang akan menelusur nih, kami akan melakukan penjangkauan. Kalau misalkan ada kasus yang terlapor, maka akan kami lakukan assessment sampai seperti apa, kemudian akan kami lakukan penjangkauan, dan kami akan memang dibutuhkan layanan bimbingan, maka cukup di kami. Tapi kalau misalkan kekerasannya ternyata sudah berdampak pada hukum, yang harus hukum, kami akan bekerjasama dengan PPA dari Polres Lamongan. Kami sudah bekerjasama, jadi koordinasi kami sudah berjalan dengan baik. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, berarti ada kemungkinan pelaku-pelaku ini bisa terjerat hukuman ya, Bu? Ya, walaupun konteksnya kan cuma bercanda gitu, bisa ya, Bu? Ya.
2: Iya, okay. Jadi apapun ya, kalau memang dia memang apa itu namanya faktor bullying, ya dia tetap bisa terkena hukuman, ya. Okay. Jadi meskipun bercanda, ini tidak menghapidana jika memang tindakan tersebut memenuhi pasal pelanggaran hukum. Okay. Jadi itu yang mungkin.
1: Jadi catatan.
2: Jadi tidak ada alasan terus akhirnya dia bebas nanti semuanya alasannya bercanda semua nanti bebas dari hukum kan tidak bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Dokter, ini mohon izin ada satu pertanyaan dari pendengar Pramaya Suara ini, mohon izin saya bacakan ya. Dari Kak Ani. Toksik sama bullying itu sama enggak? Bagaimana menyikapi orang-orang yang jadi pelaku bullying di tempat kerja? Nah, monggo Ibu.
2: Baik, sebenarnya kalau bullying itu perlakuan tidak nyaman terhadap orang secara terus-menerus, ya. Jadi dia melakukannya berulang-ulang, itu bullying. Ya, kalau toksik kan dari diri kita sendiri ya, sikap kita, oh ini ada orang toksik. Jadi kalau toksik kan masing-masing di orangnya, pribadi orangnya. Tapi kalau bullying itu ada korban, ada pelaku, seperti itu. Nah kalau misalkan seperti itu, tadi sudah kami sampaikan, seandainya memang itu bisa di, maka silakan koordinasi di tempat. ada serikat pekerja, kemudian ada tim K3. Dan kalau misalkan memang sudah masuk di ranah kekerasan dan memerlukan konseling, maka bisa datang ke kami seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Kantor kami ada di Jalan Veteran, sebelahnya SMA 1. Kami kalau misalkan memang go, datang saja, kami siap untuk membantu memberi ini agar tidak semakin merajalela seperti itu.
1: Betul sekali. Siap, Masya Allah, dokter, terima kasih banyak sekali atas waktunya, atas
2: kesempatannya,
1: sudah berkenan berbagi.
2: Sama-sama. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat. Amin, terutama pastinya untuk para pendengar Rame Suara ini.
1: Bu, terima kasih, selamat beraktivitas. Mohon izin menutup teleponnya. Sehat-sehat selalu, dokter.
2: Njih, monggo-monggo.
1: Assalamualaikum, selamat siang, dok.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Wow, kita dapat ini baru lagi ya, Sobja. Jadi buat kamu yang mungkin mengalami atau punya keluhan-keluhan atau merasa ada intimidasi, entah itu di tempat kerja atau di sekolah misalnya, kamu bisa datang di kantornya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana yang ada di Lamongan di Jalan Veteran ya. Tadi disampaikan oleh Bu Dr. Aini Masida, beliau ini adalah Kepala Dinas di DP3AKB yang bertempat atau berlokasi kantornya di Jalan Veteran di sebelahnya SMA 1 gitu ya, Sob ya. Dan tadi juga beliau menyampaikan nih bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana ini juga menyediakan yang namanya program Speaker Perak. Nah, nanti kamu bisa ngulik-ngulik tuh di IG-nya. Tadi ada disebutkan nomor WA-nya juga. Nanti coba aku carikan nomor WA-nya supaya bisa kamu catat ya. Atau misalnya kamu mau langsung cari ke IG-nya, ada kok, kemarin aku sempat lihat ya. Oke, masih aku tunggu tentunya kamu buat ikutan nimbrung di topik kita hari ini atau mau request lagu, boleh di WA-nya Rame Suara tentunya di 0812302 1039.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, masih balik lagi sama aku ya. Sekarang sudah pukul 10.25. Wow, lumayan ya. Aku udah nemenin kamu berarti kurang lebih berapa jam tuh, sob? Dari jam 8 ya sampai detik ini. Dan terima kasih tentunya buat kamu yang masih setia buat dengerin cuap-cuap aku di hari ini gitu ya. Aku masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar topik kita, bullying bergedok bercanda. Nah, tadi aku sudah terhubung dengan konselor Bapak Zainal gitu ya, yang beliau berada di bidang bimbingan dan konseling tentang gimana sih pendampingan yang harus dilakukan dari keluarga juga tentunya kalau misalnya anak-anak kita itu menjadi korban bullying. Dan tadi aku juga sudah terhubung dengan ibu dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang ada di Lamongan ya, buat ngobrolin seputar itu ya sob ya. Dan sekarang aku akan terhubung kembali dengan salah satu. Oke, kita coba cek dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, masya Allah. Apa kabar hari ini?
5: Yang sehat, baik, bahagia sekali hari Minggu.
4: Oh iya, waktunya rebahan dan lesehan ya, Bu Zum ya.
5: Minggu sih namanya, tapi aktivitasnya pastilah.
4: Oh iya, betul. Sama kayak aku ya, hari Minggu sih, tapi aku udah standby di sini dari jam 7 gitu ya, tetap menemani aktivitas yang harus kita lakukan dengan bahagia tentunya ya, Bu Zum ya.
5: Gimana?
4: Oke, nah ini tadi Bu Zum, ini aku mau melihat sudut pandang sebagai orang tua ya, Bu Zum ya. Tadi kita kan ngobrolin seputar bullying, berkedok, bercanda. Ya, kadang anak-anak itu suka kayak, alah ngone kok baper, alah kan cuma guyon gitu misalnya, kayak itu gitulah. Itu ternyata memang tidak selalu itu guyon gitu loh ya kan Bu. Jadi kayak kadang itu guyonan yang menyakitkan gitu. Nah, kita tadi ngebahas seputar itu. Dah, mungkin dari Bu Zum sendiri nih, kalau dari sudut pandang orang tua ya Bu Zum ya, as a parent gitu ya, apa yang bisa Bu Zum sampaikan ke anak-anak ya, anak-anak Bu Zum terutama, yang mungkin nanti bisa menjadi pelajaran juga nih buat orang tua-orang tua yang sedang dengerin Prames Suara hari ini nih Bu Zum nih, untuk apa ya, pembekalan atau pembatasan nih buat anak-anak biar mereka tahu ini tuh masuk kategorinya sudah bullying, kamu harus lapor apa segala macam gitu, supaya mereka juga punya bekal gitu loh Bu Zum, kayak ini batasannya kalau udah kayak gini tuh udah bukan bercanda lagi gitu. Nah, pengalaman Bu Zum nih mungkin bisa dibagi seperti apa.
5: Oke. Ini sharing ya, bukan bukan artinya yang paling best lah, enggak ya. Jadi kita sharing aja. Okay.
4: Sesama pengetahuan kita gitu ya.
5: Oke. Kalau menurut saya apa ya, pendidikan di rumah itu memang yang paling utama ya. Karena kalau di luar itu kan kita nggak bisa mengendalikan ya. Betul. Kita nggak tahu teman anak kita berteman dengan siapa saja, bagaimana karakter teman-temannya gitu. Jadi mungkin yang paling penting kita tanamkan adalah bagaimana kita mengajarkan tentang karakter atau sikap sopan santun di rumah gitu. Jadi anak-anak itu bisa membedakan, oh kalau ke orang tua itu aku harus seperti ini, aku harus bagaimana. Nah kalau sama teman itu juga gitu, gimana ya kalau sudah lebih dari ini berarti ini sudah ada yang nggak beres nih dengan temanku gitu. Jadi apa ya, sekeren apapun kalau di madrasahnya, di sekolahnya, itu utamanya tetap di rumah ya, tetap bagaimana kita menjaga bagaimana anak-anak itu berkembang karakternya di rumah gitu. Seperti misal saya sendiri gitu, melihat anak saya, mungkin karena dia tidak terbiasa di rumah itu ada temannya yang berkata kotor atau berkata kasar gitu. Nah, ketika dia di sekolah, menemukan hal yang semacam itu, menurut dia itu kan mungkin sudah sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi dia merasa, kok temannya bilang gitu sih gitu kan. Mungkin dia akan bertindak apa, kayak menegur gitu ya, kok kamu ngomong gitu sih gitu. Terus, ya kan gak apa-apa, itu biasa aja gitu. Mungkin karena di sekitar lingkup temannya itu berbicara seperti itu, misal kayak manggil kon-kon gitu ya. Kalau di saya
4: banget.
5: Ya, kata-kata kon-kon itu kan sebenarnya ya mungkin kalau menurut sebagian orang ya biasa. Tapi kalau di lingkup kami di rumah itu kayak kon itu udah kasar banget gitu loh. Sampean gitu, masih kata-kata yang seperti itu. Jadi ketika dia mendengar kata-kata yang udah kon-kon gitu, itu rasanya dia udah ini ada yang gak pas ini gitu. Jadi ya bagaimana kita di rumah memberikan pembekalan itu kepada anak-anak sehingga mereka itu paham relasi dengan teman itu yang seharusnya seperti apa, relasi dengan orang tua juga seperti apa gitu. Jadi mereka akhirnya mungkin karena secara tidak langsung kita biasakan, mereka akan tahu sendirilah batasannya seperti apa. Kalau menurut saya sih seperti itu.
4: Oke, jadi memang pondasi awalnya memang harus dari rumah ya, Bu Zulia.
5: Di rumah, ya. Kalau menurut saya sih gitu ya.
4: Oke. Terus kalau misalnya nih, Bu Zum, kalau terkait kadang itu kan anak-anak itu kurang bisa terbuka gitu misalnya ya dengan orang tua gitu ya. Kadang mereka mau cerita juga malu, takutnya nanti orang tuanya ngejudge gimana-gimana gitu ya, atau
5: betul.
4: Iya kan, kadang orang tua tuh kayak alah ngono kok gitu misalnya. Nah, kita sebagai orang tua harusnya seperti apa sih, Bu Zum? Apalagi kalau misalnya kita melihat kayaknya ki kok anakku wis rada gak beres ya, lapo ya saya kok malah sekolah misalnya, kok sekolahnya gak nyaman itu. Nah, kita sebagai orang tua harus gimana nih, Bu Zum? Menurut Bu Zum?
5: Iya, betul-betul sepakat sekali Kak Nurul. Kalau kita apa ya namanya sama anak-anak itu mungkin kan nggak bisa ya pulang sekolah tuh bilang gitu, mama ada temanku yang bully aku misalnya, kayak gitu-gitu kan nggak mungkin juga ya.
4: Iya, betul-betul.
5: 1001 lah gitu, ada mungkin tapi nggak banyak gitu. Ada yang merasa takut, ada yang merasa gimana ya, takut orang tuanya kepikiran mungkin ya. Kadang kan orang tua kan apa ya gitu ya, nanti takut orang tuanya gimana gitu. Kita sebagai orang tua pasti pasti akan punya insting gitu, ada perubahan sekecil apapun pada anak gitu. Kita pasti tahu gitu. Kalaupun dia yang biasanya seperti ini seperti itu, kemudian tiba-tiba mungkin dia pendiam kayak tadi yang Kak Nurul bilang, dia tiba-tiba kok malas mau berangkat sekolah gitu ya. Enggak gitu ya, kayak ada aja alasannya kalau mau disuruh gitu ya. Nah, ada pokoknya istilah kita bisa mengamati ada sesuatu yang berubah gitu ya dari anak kita. Itu sebagai orang tua kita kan pastilah tidak dengan serta merta menjasmen ada apa ini kamu kenapa bla bla gitu kan ya. Kita sebagai orang tua pasti punya apa ya treatment sendiri untuk mendekati anak, apalagi kan kita orang tuanya sendiri ya, pasti kita
4: lebih paham lah,
5: kita
4: ya.
5: Lebih paham bagaimana kita ngobrol dengan anak kita, bagaimana kita komunikasi gitu. Kita bisa lang gali sedikit misalnya kayak, kok adik hari ini gimana sekolahnya? Biasanya dikit kan bisa ya. Artinya komunikasi itu memang penting-penting banget gitu. Sesibuk apapun, apalagi orang tua yang bekerja. Mohon maaf ya, kita seharian bekerja. Bila kita sampai sendiri. Tapi kalau sudah di rumah, kita kumpul ya. Paling nggak kita sempatkan waktu untuk bisa ngobrol, nyain kabar, bagaimana dengan sekolahnya hari ini, apa saja yang dipelajari lah. Kayak gitu, ngomong kecil-kecil gitu aja. Kayaknya kalau kita sudah terbiasa dengan komunikasi yang bagus dengan anak-anak, sekecil apapun perubahan anak-anak itu kita pasti akan kerasa gitulah menurut saya. Gitu. Jadi dia mungkin
4: Dikomunikasi apa ya,
5: betul. Jadi ya komunikasi tiap orang kan pasti punya beda-beda ya kan Uli ya, cara kayak komunikasinya mungkin ada yang stabil makan, ada yang stabil tidur, bareng gitu. Penting banget lah menurut saya, sesibuk apapun kita yang namanya komunikasi wajib banget gitulah gitu ya.
4: Iya, dan memang ya itu tadi ya, orang tua itu tidak bisa lepas tangan begitu saja ya Bu Zum ya, karena memang akan ada selalu aja dinamikanya.
5: Berapa dari lama sih mereka di sekolah gitu ya maksudnya.
4: Iya betul. Jadi kayak bener. Jadi kayak memang kita harus peka dan gak boleh ini ya mungkin Bu Zum ya, gak boleh yaitu kayak meremehkan cerita-cerita mereka gitu. Karena mungkin cerita mereka bagi kita sepele, tapi menurut mereka itu penting untuk diceritakan.
5: Ada hal itu pengen banget diceritakan gitu lah ya. Dengan ekspresinya yang berapi-api menceritakan temannya, nah, temanku loh tadi ada yang begini-begini, nah itu kan kita seneng lah ya, seneng banget. Oh iya, terus kamu gimana? Ya aku tuh parah juga gitu kan, seneng gitu ya kita ngelihat. Jadi ya komunikasi itulah yang penting banget lah kita sama dengan anak itu, mulai dari mereka kecil, mulai nanti kalaupun mereka sudah dewasa sudah pisah mungkin ya dengan kita, mungkin ada yang meneruskan sekolah kemana, namanya komunikasi ya kan, kita bisa mantaunya begitu kan, nggak mungkin kita akan ikut ke sana misalnya anaknya kuliah di Jogja, kita ikutlah pindah ke Jogja kan nggak mungkin. Selama komunikasi itu udah terbangun dari awal, dari kecil
4: fondasi
5: ya. Ah, betul. Seberapa lama waktu komunikasi itu akan tetap ada, tetap terbangun gitu.
4: Oke. Bu Zum, kalau ini kan tadi kan kita sebagai orang tua untuk melihat sinyal-sinyal ya, misalnya ada perubahan ke anak kita yang mungkin jangan-jangan anakku kena bullying nih. Nah, kalau misalnya nih si anak udah bener-bener melapor nih Bu Zum, kayak mama aku tadi diginiin sama temanku, aku dijambak, aku dipukul misalnya, atau dari verbal atau diperlakukan tidak menyenangkan. Nah, kita sebagai orang tua nih baiknya seperti apa nih Bu Zum, supaya si anak ini tetap merasa aman dan tidak trauma tentunya, nggak bikin aduh nggak wani sekolah, nggak wani dolen aku gitu, nggak bikin seperti itu. Seperti apa tuh Bu Zum?
5: Kalau menurut saya mungkin hal pertama adalah kita benar-benar percaya dengan yang dia ceritakan dan mendengarkan dengan baik gitu. Artinya kita tidak menghakimi langsung gitu. Kok kamu begini bla bla bla. Misalkan kan dia sampai melaporkan ya. Misalnya kita marah-marah sama dia, "Pong, cuma gitu aja kok kamu laporan sama gurumu nanti kalau gini-gini enggak?" kayak gitu ya. Pertama kali itu kayaknya harus kita itu percaya deh sama anak kita dulu gitu. Kita harus percaya dulu, kita mendengarkan dulu gitu. Atau paling enggak kita ngucapin terima kasih nih, dia mau bercerita. Dia sudah berani bercerita kepada kita gitu. Entah itu dari sisi apakah dia punya salah atau tidak atau bagaimana, yang penting kita sudah memberikan kepercayaan kepada dia. Ketika kita memberikan kepercayaan, dia mungkin akan lebih confidence untuk menceritakan apapun kepada kita gitu. Jadi misalnya kayak gitu, gimana ya misalnya istrinya kayak, "Oh iya terima kasih kamu udah bercerita. Terus apa yang kamu lakukan, apa yang bisa ibu bantu menurut kamu," misalkan gitu. Jadi kayak kita bukan yang langsung marah atau langsung kita mendatangi ke sekolah atau bagaimana ya.
4: Karena mungkin
5: gurunya.
4: Karena mungkin kan ini Bu Zum ya, kadang orang tua tuh, "Oh, gak terima aku anakku di gorong dia kayak gitu. Celok gurunya gitu." Wah,
5: yang bertengkar anaknya, orang tuanya ikut bertengkar juga.
4: Ini memperkeruh permasalahan ya jadinya ya. Karena kita emosi gitu misalnya orang tuanya. Oke.
5: Jadi gimana ya? Ya gitulah ya, intinya kita memberikan kepercayaan lah ke anak kita. Agar dia juga punya tempat yang nyaman untuk bercerita. Siapa lagi yang akan dia bercerita, yang mempercayai mereka. Jadi kalau kita bukan yang pertama gitu ya. Kalau mungkin sama guru misalkan, bisa jadi juga gurunya mendapatkan cerita dari orang lain juga. Nah gitu, kita bisa apakah anak kita benar atau salah, atau kita malah ngompori nih gitu. Kamu harus lawan, kalau kamu ada gitu kamu harus gini, kamu harus tonjok, kamu harus gini. Nah, kayak gitu kita kan juga enggak banget ya kita sebagai orang tua gitu punya. Kita tanpa menyadari malah kita menimbulkan masalah baru lagi gitu, bukan malah selesai masalah.
4: Itu kayak mengajarin dia untuk berbalas dendam ya jatuhnya ya.
5: Nah, gitu. Ya, pokoknya langsung aja gitu, balas justice gitu. Nah, jadi ya berikanlah ruang dia untuk bercerita. Kita bisa lebih bijak untuk mengkomunikasikan dulu, konfirmasi dulu apakah benar apa yang disampaikan dan apakah betul yang terjadi gitu. Karena kalau kejadian di sekolah kan ranahnya juga ranahnya sekolah gitu. Kita bukan sebagai orang tua langsung kita mendatangi anaknya pada saat nganter, lalu kita omel-omel tuh anaknya kan, bukan kita banget gitu lah yang orang tua gitu.
4: Oke, harus bijak lah intinya ya Bu Zum ya.
5: Ya betul betul Kak. Jadi bukan nyari siapa yang salah gitulah ya, intinya
4: cari jalan keluarnya bareng-bareng
5: gitulah ya.
4: Iya
5: betul betul betul. Tangani dan kejadian seperti itu nggak terulang lagi ke orang lain gitu.
4: Buat pembelajaran semua juga ya, tidak hanya buat anak, buat orang tua, tapi juga dari pihak sekolah tentunya. Oke, Bu Zumro, terima kasih sekali untuk waktunya di siang hari ini. Sudah sharing, sudah ngobrol. Nanti kapan-kapan kita agendakan ya, main kesini kita ngobrol bareng live on air ya.
5: Boleh dijadwalkan. Terima kasih banyak tempatannya untuk sharing bersama. Suka banget siarannya,
4: dengan senang hati. Oke, terima kasih ya Bu Zumya sekali lagi, semangat beraktivitas.
5: Mohon
4: izin tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Wow, ini dari sudut pandang orang tua ya Sophia. Jadi gimana sih kalau misalnya kita orang tua itu mendapati anak-anak kita mungkin curhat gitu ya, kayak aku dapat bullying di sekolah, aku dianu mbek koncoku, aku dilokno, aku di jambak misalnya. Kita harus gimana nih sebagai orang tua? Kalau dari Bu Zum tadi menyatakan, ya kita tampung dulu, kita percaya dulu, kita kasih kepercayaan, kita kasih ruang anak kita untuk cerita gitu ya, supaya nanti gak trauma ya Sob ya. Karena kalau misalnya kita mengkat atau kayak wah apa sih ngono kok gitu, itu nanti takutnya anak-anak tuh juga jadi trauma gitu, jadi nggak mau lagi cerita sama kita gitu loh ya kan. Dan kita nggak mau dong misalnya anak-anak itu jadi takut mau ngobrol sama kita, orang tuanya yang harusnya menjadi orang terdekatnya gitu ya Sob ya. Oke, nanti aku masih bakalan balik lagi tentunya, kamu bisa ikutan nimbrung ngobrol di sini di 103,9 FM tentunya. Dan kamu bisa kirim-kirim WA untuk ikutan nimbrung topik kita pagi ini, kalau kamu melihat bullying di sekitar kamu atau kamu menjadi korban bullying, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa jawab di WA-nya kita tentunya di 08123021039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, satu buah lagu tadi dari BCL ya, dan Josh Flow dengan Terpesona. Sudah mampir di ruang dengar kamu ya Sob ya, di siang hari ini. Oke, aku masih ngebahas seputar topik kita pagi ini ya. Pagi ini atau siang ini? Sudah menjelang siang ya. Tapi aku tetap semangat tahu nemenin kamu, karena aku bakalan iya masih ngobrol-ngobrol lagi seputar topik kita hari ini tentang bullying berkedok bercanda. Tadi ada teman-teman juga yang sudah ikutan bergabung, terus ada juga tadi ada narasumber juga ya. Oke, sebentar, aku ada telepon nih yang masuk. Tunggu ya, aku cek. Set. Halo. Halo, selamat siang. Apakah bisa? Oke, apakah bisa mendengar suara aku? Oke, Masya Allah.
2: Bisa,
1: Mbak. Oke, boleh disapa dulu dengan siapa di mana ini?
2: Halo, dengan saya Ibu Paras di Pemalang. Sehat, Mbak Nurul?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu Paras. Terima kasih ya sudah setia selalu untuk dengerin Pramoya Suara dari Pemalang loh, Sob.
2: Iya, ada download Express ya.
1: Oke. Wah, tuh sudah download Express buat dengerin siarannya Pramoya Suara ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu Paras, ya senang banget dengerinnya. Oke, Bu Paras mau ikutan nimbrung obrolan kita pagi ini nih, siang ini nih. Topik kita tentang bullying berkedok bercanda nih. Mungkin Bu Paras punya pandangan
2: iya,
1: atau punya ini ya, pendapat gitu ya. Silakan, silakan.
2: Saya punya pengalaman ya terkait perundungan ini. Anak saya tiga-tiga itu pernah mengalami perundungan.
1: Okay.
2: Jadi saya akan berbicara dari sudut pandang korbannya gitu. Jadi kalau menurut saya pembulian ini tuh kompleks sekali ya, Mbak Nurul. Tidak bisa kita tanggulangi ini sendiri, harus bersama dengan pihak sekolah atau guru itu atau pihak dewasa lainnya gitu, yang di mana saja gitu. Dan dari pemerintahan juga. Kenapa saya bilang butuh kerja sama semua pihak? Karena kadang-kadang ada kasus yang orang tuanya berjuang nih untuk anaknya, tapi pihak terkait, misalnya sekolah, itu menormalisasi. Jadi bisa saja pihak satu lembaga itu mengatakan bahwa ini normal Bu, di kalangan anak-anak itu biasa. Atau mereka mengatakan jangan langsung ya sama anaknya, seperti itu. Jadi ada saya alami seperti itu ya. Jadi tidak menyalahkan satu pihak, hanya saja saya sangat mengharapkan seperti lembaga-lembaga sekolah itu mungkin bisa punya program khusus terkait perundungan. Misal setiap hari guru selalu sounding kepada murid-murid, entah itu kasus yang pernah terjadi di media sosial yang dipublikasikan, atau mungkin mengajari perilaku antar teman seperti apa. Bisa saja dengan metode kalau belajar kelompok, jangan suruh mereka yang menentukan. Itu kan contoh sederhana yang benar ya kan. Karena sering sekali guru itu ayo bikin sekian orang. Nanti yang dipilih adalah teman-teman sukai saja. Kemudian ada yang tidak. Contohnya seperti itu, contoh sederhana. Itu bisa saksi secara dini ada pembulian nggak nih di kelas ini, gitu kan? Nah itu atau bisa dengan ya, setiap hari guru itu di sekolah harus ada edukasi dan informasinya terkait bullying, karena anak-anak kita ini ya dari usia dini sampai bahkan mungkin perkuliahan itu tidak semua tahu sebenarnya konteks perundungan ini seperti apa sih, gitu kan? Yang mana sih batasan yang bisa dikatakan itu perundungan? Aku udah dibully nih, gitu. Nah, gitu Mbak Nurul. Nah, kemudian orang tua juga di rumah, sebaiknya saya sepakat dengan Bu Sum tadi bahwa kita mendengarkan, tapi kita tidak langsung menghakimi tentang pelaku yang diadukan oleh anak kita. Seperti itu. Nah, kemudian juga pemerintah juga sebaiknya concern ya dengan pembulian ini, karena kan sudah tidak sedikit kasus sampai merenggut nyawa. Merenggut nyawa, sehingga memang harus ada kerjasama banyak pihak. Yang disayangkan sekali itu orang-orang menormalisasi, Mbak Nurul, menormalisasi pembulian. Iya, jadi sehingga anak-anak kadang-kadang mau ngadu juga, paling juga cuma dianggap biasa, gitu kan. Mau ngadu ke guru, guru juga respon.

0: perundungan ini gitu. Kadang kita di rumah sebagai orang tua kita sudah mendidik anak kita dengan benar
1: Okay.
0: gitu. Tapi di luar saat dia bertemu dengan orang yang powernya lebih kuat, dia kemudian dibully. Nggak semua seperti kata Busung tadi gitu bahwa oh anaknya terbiasa di rumah dengan bahasa kromo, di luar dia bisa menegur. Nah, ada kasus yang terjadi saat anak ini menegur orang lain, dia malah menjadi korban.
1: Oh,
0: Gitu kan?
1: betul betul betul ya,
0: Ah, kamu
1: dibalik
0: sok
1: gitu
0: suci,
1: ya.
0: kamu sok suci gitu kan? Iya, kamu sok suci, sok alim. Kayak
1: Betul
0: gitu.
1: betul betul
0: Akhirnya dia
1: betul.
0: tidak disembunyi.
1: Iya
0: Itu kan
1: iya.
0: hal-hal kecil yang terlepas dari sudut pandang orang dewasa di sekitar kita. Gitu. Jadi kita di rumah udah bener nih mendidik anak. Nah, saat dia keluar, apa yang harus dia lakukan saat dia dibully? Kan
1: Oke.
0: gitu.
1: Oke.
0: Pertahanan dirinya apa gitu. Nah, kalau menurut saya sih selama ini setelah trial and error ya dengan anak-anak saya, saya itu selain mendengarkan, saya tanya pendapatnya,
1: Oke.
0: perasaannya seperti apa. Kamu masih mau membiarkan gitu kan? Kalau bilang oke, Umi, aku sanggup gitu. Dia masih teman aku. Oke, saya biarkan.
1: Oke.
0: Saya tindak lanjuti lagi, lihat lagi. Apalagi kejadian selanjutnya. Apakah Umi harus turun tangan? Gitu kan? Apakah Umi cukup melihat? Gitu. Jadi memang selalu harus kita pantau.
1: Oke.
0: Nah, itu tadi bisa terjadi kalau kita bisa berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Seperti
1: Oke.
0: itu.
1: Wah, ini bisa jadi referensi juga untuk orang tua ya, Bu ya, bahwa kita tidak bisa apa ya? Ya itu kita tidak bisa 24 jam bersama anak-anak kita gitu. Jadi kita harus benar-benar membekali
0: Betul,
1: mereka
0: ya.
1: dengan skill bertahan hidup gitu ya. Dimulai dari kehidupan ruang lingkup yang terdekat ya, atau teman-teman sekolahnya gitu ya,
0: Iya,
1: Bu ya. Oke. Bu
0: iya,
1: Nurul, terima kasih banyak
0: betul.
1: untuk atensinya. Mungkin ada request lagu atau titip-titip
0: Sama-sama.
1: salam
0: Eh,
1: dari pemenang.
0: iya,
1: Oke.
0: saya mau request lagu.
1: Boleh, boleh,
0: Lagunya
1: boleh.
0: ini cukup semangat untuk di siang hari ya,
1: Oke.
0: dari Andy Grammer, Don't Give Up On Me.
1: Oke.
0: Itu saya khususkan buat semua anak-anak yang mungkin mengalami perundungan, jangan pernah menyerah. Bukan
1: Oke.
0: dirimu yang menyelamatkanmu, tapi siapa lagi? Nah,
1: Wah.
0: buat para orang tua, ya jangan menyerah untuk anak-anak kita, para guru-guru. Ayolah gitu. Kenapa sih kita harus menormalisasi perundungan ini? Bahkan itu tentang ejek-ejekan pun, gitu kan? Ayolah. Lebih sering lagi dan lagi ingatkan anak-anak kita, bersamai mereka. Jadi sekolah tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu akademis saja. Rumah tidak hanya tempat belajar akhlak saja, gitu. Jadi semua kita saling, saling di mana saja berada, saling dan memperhatikan.
1: Oke, wah,
0: Terima
1: menarik
0: kasih, Mbak
1: sekali.
0: Bu.
1: Terima kasih banyak juga untuk Bu Paras di Pemalang. Masya Allah.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas ya, Bu. Mohon izin menutup teleponnya. Nanti kita akan
0: Baik,
1: ngobrol-ngobrol
0: iya,
1: lagi di lain
0: sama-sama.
1: waktu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Iya sih, ini juga akhirnya menjadi trigger juga ya, tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga formal gitu ya, mungkin sekolah atau yang lainnya. Karena tadi seperti yang dikeluhkan oleh Bu Paras yang di Pemalang, beliau menyampaikan ternyata ada loh sekolah-sekolah itu yang kita tuh orang tua sudah aware, sudah concern terhadap apa yang terjadi kepada anak kita, misalnya mendapatkan bullying atau segala macam, malah dari pihak sekolahnya yang menganggap itu kayak ala ngene ku biasa, Bu. Normalnya arek-arek guyon. Waduh. Padahal ya balik lagi ya, kalau ketika satu pihak sudah mulai tidak nyaman, ya harusnya itu sudah menjadi indikasi adanya ketidakbaikan di situ ya, entah itu bullying atau apa gitu ya. Jadi harus benar-benar kasih perhatian lebih lah, mungkin seperti itu ya. Oke, sobat, masih aku tunggu ya tentunya chat dan WA kamu di WA Parameswara di 081-2302-1039. Setelah ini ada Katy Perry, The One That Got Away, kemudian dilanjutkan dengan requestnya dari Bu Paras tadi, Don't Give Up On Me. Stay tune terus di sini karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti tuntas di jam 12.
2: How was it?
3: It was fine.

0: Brawa Suara.
1: Music FM Information. Brawa Suara.
2: Oke, masih barengan sama aku ya di 103,9 FM di Prama Suara tentunya. Oke, sob, tadi satu buah lagu ya, request dari Ibu Paras di Pemalang ya. Judulnya Don't Give Up On Me dari Eddie Kramer. Jujur aku baru pertama kali sih dengerin lagunya, tapi ternyata memang ya ini bisa menjadi pesan buat kamu ya sob ya. Don't give up on me gitu ya. Kita pokoknya gak boleh nyerah dan hidup-hidup harus terus berjalan gitu ya, harus bertahan gitu ya. Karena kalau kata Bu Paras tadi, siapa yang akan menolong kita dan memperjuangkan kita kalau gak kita sendiri gitu ya. Oke, aku masih punya beberapa informasi juga sih sob nanti yang bakalan aku bagi ya. Nanti aku juga bakalan telpon-telpon lagi. Tadi ada Bu Paras yang sudah nelpon. Terima kasih Bu Paras di Pemalang. Seputar topik kita hari ini tentang bullying berkedok bercanda. Ini mengingatkanku pada sebuah cerita yang kayak, aduh kalau misalnya sampai sekarang aku membaca lagi dan melihat lagi berita ini tuh sedih banget ya. Mungkin sobat para mesuara juga tahu ya, tentang cerita si Cipa atau Shiva ya panggilan akrabnya, salah satu siswi ya di SMA di Pariaman Sumatera Barat, yang dia tuh jadi korban candaan berujung fatal gitu ya sob ya, tuh kayak ya Allah sedih banget gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya kamu belum pernah dengerin atau belum pernah tahu beritanya, ini aku coba kasih ringkasannya ya. Jadi si Shiva ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ketika di sekolah, yang mungkin ya itu tadi niatnya tuh cuman bercanda gitu ya sob ya. Jadi dia pas mau duduk, kursinya itu ditarik sama salah satu temennya tanpa sepengetahuan Shiva tentunya ya. Dan Shiva kan nggak tahu ya kalau kursinya ditarik gitu ya, kayak ya udah aku mau duduk gitu kan. Pas dia duduk, gubrak, jatuh, dan dari jatuhnya itu terjadi benturan di tulang ekor sehingga menyebabkan si Cipa ini lumpuh, udah gak bisa jalan lagi tuh. Dan itu kejadiannya sebenarnya sudah 1 tahun lalu ya. Tapi di kabar sedihnya adalah di Agustus kemarin si Cipa ini dikabarkan meninggal dunia tuh. Aduh, aku gak kebayang sih jadi orang tuanya gitu ya. Kayak sedih sekali. Oke, jadi pelajaran apa yang bisa kamu ambil sob? Udahlah, like, kuyon itu sing normal-normal aja gitu loh ya. Wes kuyon yang benar-benar buat kamu seneng, buat kamu buat teman kamu juga seneng gitu kan. Jangan guyon-guyon atau bercanda yang bikin orang itu kesakitan, menyakiti, enggak cuman fisik ya, tapi juga mentalnya, hatinya gitu loh. Wes. Kalau kamu ngerasa mungkin sekarang ada guyonan-guyonan kamu yang berpotensi untuk menyakiti teman kamu, entah hatinya atau fisiknya misalnya, wis lah stop aja ya, wis gak usah guyon-guyon yang kayak gitu. Ini contohnya kasusnya si Shiva ini ya, itu kayak aduh sopo sih si nyongko gitu ya, cuman karena kejadian yang mungkin dianggap bercanda, tapi itu sama sekali gak lucu sob. Itu sama sekali bukan bercandaan yang normal gitu ya, narik kursi itu sering loh terjadi. Bahkan di zaman aku masih sekolah juga itu sering tuh kayak gitu. Wah, suatu diketawain bareng-bareng satu kelas gitu ada. Tapi ya naasnya si Shiva, atau mungkin bahkan ada teman-teman di luaran sana yang juga mengalami seperti Shiva, dia sampai parah. Mungkin karena dia pas posisi duduk itu kan dengan apa ya, penuh energi gitu ya, sekuat tenaga, sehingga benturannya tuh kenceng gitu. Makanya bikin benturan yang keras itu mengakibatkan fatal di dia gitu. Karena ini kan tulang ekor belakang itu kan bersambung ya sob ya, sampai tulang punggung dan saraf ke otak juga gitu loh. Makanya sampai dia lumpuh dan akhirnya meninggal dunia. Ya kita doakan lah ya keluarganya sabar. Dan pastinya kalian, kamu yang dengerin aku, please ya stop bercanda-bercanda yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin kamu nih ya, ini tips nih, aku tiba-tiba teringat gitu ya, tips buat kamu, kalau misalnya kamu duduk, make sure, pastikan kamu memegang kursi yang akan kamu duduki. Jadi benar-benar kamu pastikan kamu akan duduk di atas kursi gitu loh. Jadi jangan misalnya sambil HP-an tiba-tiba jeblok gitu, tiba-tiba pengen duduk gitu. Padahal kita gak tahu nih, siapa tahu kursinya sudah digeser sama teman kamu. Walaupun mungkin teman kamu gak ada niat buat ngerjain kamu ya, tapi kayak ya we never know gitu ya. Kita tidak bisa control everything yang ada di sekitar kita gitu kan. Siapa tahu nanti kursinya lagi digeser ke samping, kamu yang tadinya mikir itu ada kursi di situ, ternyata kursinya gak ada. Karena kamu gak fokus, karena kamu gak nggak tidak dalam keadaan sadar ya, misalnya mungkin lagi ngobrol sama teman atau lagi sambil main HP atau sambil hahaha atau apalah yang nggak fokus gitu, kamu nggak tahu kalau kursinya udah nggak ada gitu. Jadi tips dari aku, make sure ketika kamu mau duduk pegang kursinya, pastikan kursi itu benar-benar ada di belakang kamu dan kuat bisa kamu duduki. Itu ya sob ya. Duh udah deh, pokoknya bercanda-bercanda yang berbahaya-berbahaya apalagi berbau fisik gitu ya, yang kayak jorokin mungkin ya, atau mungkin bercanda-bercanda yang berpotensi menyakiti dan bahkan mungkin fatal ya, kayak kasusnya Syifa ini, jauhin lah ya. Terus bercanda yang bikin senang-senang aja, bikin happy-happy aja gitu ya. Oke, masih aku tunggu tentunya kamu di sini di WA-nya Prameswara di 0812302109. Aku masih bakal ngebahas tentang topik kita pagi ini, siang ini, tentang bullying berkedok bercanda. Agak berat memang ya. Kalau kamu nih sob, misalnya kamu melihat bullying di sekitar kamu atau kamu menjadi korban bullying, apa yang pertama kali kamu lakukan? Oke, tetap stay tune tentunya di sini karena aku masih bakalan balik lagi di 103,9.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya, Sob ya, di siang hari ini. Di hari Minggu, tanggal 20 Agustus. Sorry, 20 September. Aduh, aku kok gak fokus ya? Udah mulai kedistrak nih kalau kayak gini nih. Oke, kita masih akan balik lagi dengan topik kita, tentunya dengan bullying berkedok bercanda gitu ya Sob ya. Ini memang ya kalau dibilang lumrah, gak lumrah sih ya, tapi kayak orang banyak bikin itu menjadi lumrah gitu loh, menjadi menormalisasi gitu ya. Tadi juga kita udah ngobrol dengan beberapa narasumber kita ya, ada dari segi orang tua, kemudian ada juga dari segi konselor juga, terus ada dari tadi ada Bu Dokter Aini ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol dengan Sobat Prameswara yang Gen Z banget nih ya. Yang aku pengen tahu juga seperti apa sih pandangannya gitu kalau misalnya menghadapi atau melihat bullying di sekitarnya tuh bakalan seperti apa gitu ya. Oke, sepertinya sudah terhubung. Halo.
5: Halo Kak, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Boleh disapa dulu mungkin Sobat Prames Suara di rumah ya. Dengan siapa ini?
5: Halo Sobat Prames Suara, perkenalkan saya Windy Rantika Maharani. Okay. Biasanya akrabnya dipanggil Windy.
4: Okay. Windy, Windy lagi di mana nih Windy?
5: Lagi di Surabaya nih, Bu.
4: Oh, kuliahnya di Surabaya ya?
5: Iya, betul banget.
4: Oke, okay, nice. Oke, okay, Windy. Tadi kan aku lagi ngebahas nih sama Sobat Prames Suara di rumah tentang bullying yang berkedok bercanda gitu. Dan mungkin kamu juga pernah ngeliat ya di sekitar kamu gitu ya, Win ya. Kayak, oh, posnya ara-ara iki perasaan gak lucu deh gitu ya. Pernah gak kamu ngeliat fenomena seperti itu? Mungkin atau kamu sendiri yang ngalamin tuh, Win?
5: Pernah melihat ya Bu, pernah.
4: Kalau ngalamin nggak ya?
5: Kalau ngalamin itu kayak diolok-olok seperti biasa sih Bu, tapi saya tuh bisa apa ya, bisa memfilter lah. Kalau orang itu nggak berdampak di kehidupan saya nggak terlalu mikirin omongannya gitu sih Bu.
4: Oh, nice, good job. Memang harus seperti itu ya, kayak siapa Allah, lo nggak punya kontribusi buat gue gitu ya Win.
5: Ya,
4: nggak ngurus gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang menjadi ini ya, Windy, circle ideal kamu akhirnya ya, menurut kamu kayak ruangan yang aman atau teman-teman yang menurut kamu nggak toksik itu yang gimana sih, baik online ataupun offline ya, menurut kamu gimana tuh? Oh.
5: Kalau menurut saya ya Bu, kalau ruangan yang aman buat di lingkungan pertemanan itu ketika kita ngerasa nyaman dan gak takut buat jadi diri kita sendiri. Okay. Kalau misal di offline itu pas lagi nongkrong nih sama teman-teman, kita lagi cerita atau ngomong apapun tanpa takut kayak diketawain, atau sekarang Gen Z itu nyebutnya kayak dijudge.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus kalau di online itu misalnya di grup chat atau media sosial, kita kalau kita bisa ngomong atau berpendapat tanpa takut malah dijadiin bahan bercandaan gitu, Bu. Menurut aku soalnya bercanda itu sama teman wajar banget kan ya, Bu.
4: Iya.
5: Tapi tetap harus tahu batasannya, karena kita nggak selalu tahu orang yang kita bercandain itu nyaman atau enggak.
4: Betul, betul, sepakat, sepakat, sepakat. Karena ya itu tadi, kita tidak pernah tahu persis kondisi hati seseorang ya, Windy ya, nggak pernah tahu persis latar belakang dia. Mungkin dia datang ke tongkrongan itu dengan hati yang sudah berkecamuk gitu ya, wes sedih, lagi galau, pengennya ketemu konco-konconya tuh buat happy-happy, eh lah kok malah diguyoni, diolok-olok gitu misalnya, kan gak enak juga ya, Win ya.
5: Oke,
4: okay. Jadi emang harus ini ya, harus pilih-pilih teman juga ya.
5: Iya benar itu sih, Bu, yang penting.
4: Betul, betul, betul. Karena itu untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Oke, okay. Terus nih Win, kalau misalnya kamu ya, misalnya di tongkrongan nih, kan biasanya anak-anak Gen Z, apalagi kamu dari Lamongan ke Surabaya gitu kan, kayak wah circle baru nih, teman-teman baru nih, ya kan? Pasti ada momen-momen itu ya kan. Nah, terus nongkrong lah tuh. Nah, di tengah-tengah nongkrong, ternyata kamu menemukan kayaknya kok gini ya guyonannya ya, kayaknya ini gak masuk deh guyonannya di aku gitu misalnya. Kamu misalnya ada di posisi itu ya, terlepas entah itu kamu sebagai orang yang diolok-olok atau mungkin temen kamu di tongkrongan itu yang diolok-olok, kamu akan seperti apa nih, Win? Responnya akan gimana kalau terjadi seperti itu?
5: Kalau saya sendiri selama di Surabaya belum pernah ya, Bu. Soalnya teman saya alhamdulillah kayak pengertian banget. Kita saling curhat-curhat.
4: Oke.
5: Okay. Ya, kita saling dengerin satu sama lain. Soalnya apa ya? Girl support girl.
4: Oke, okay, nice. Oh, terus ya.
5: Tapi kalau misal saya lihat ada yang dibully atau dibicandain yang sampai kelewat batas, mungkin yang pertama itu saya nggak akan menegur langsung atau marah kepada orang yang ngelakuin bercanda itu. Mungkin saya kayak ngalihin topiknya gitu ya, Bu. Terus nggak ikut tawain dia dengan bercandaan tersebut. Tapi kalau semisal nanti kita udah pulang nih, mungkin saya bakal chat dia. Kalau tanyain, tadi kamu nggak apa-apa? Tadi kamu digituin ngerasa kesel nggak? Gitu sih.
4: Oke. Okay.
5: Nggak sendirian gitu.
4: Oke, oke, okay, okay. Jadi supportnya itu nanti ya, setelahnya gitu ya. Jadi memastikan, make sure dia baik-baik, kamu baik-baik aja nggak tadi digituin gitu ya.
5: Iya benar. Okay, soalnya saya termasuk orang yang peka banget sama raut wajahnya gitu.
4: Oh nice, bagus, bagus, bagus. Jadi ketika misalnya kayak ini udah ekspresinya beda nih dari yang tadi, itu kamu udah langsung ngeh gitu ya, Windy ya?
5: Iya benar, Bu, kayak waduh ini apa enggak ya.
4: Oke, okay. Tunggu-tunggu, Windy kuliahnya ambil jurusan apa?
5: Saya ambil jurusan psikologi, Bu, kebetulan.
4: Mantep banget ya, pas banget nih kita teleponan pagi ini ya. Oh, siang ini ya. Aku malah nggak tahu loh kamu jurusan psikologi. Dan pastinya tuh kamu akan sangat enjoy sekali dengan jurusan itu ya, Win ya, karena secara kamu punya interest di situ ya.
5: Iya, alhamdulillah sangat nyaman dan bisa survive di sini,
4: wow,
5: Bu.
4: Wow, keren-keren. Psikologi itu by the way salah satu jurusan yang aku pengen sebenarnya dulu ya,
5: wah, waktu kuliah.
4: Gak apa-apa, Win, kamu harus melanjutkan. Dan ya kalau misalnya kita apa namanya, belajar sesuatu yang kita sukai, itu kan akan jauh-jauh lebih menyenangkan gitu ya, Win ya.
5: Iya, relax, Bu, enjoy.
4: Ah, wes koy anggap aja kalau dulinan gitu ya. Oke. Oke, nah, kalau kita kaitkan di ini nih, apa, Win, kalau sosial media gitu ya, di dunia digital gitu kan, kayak bullying itu kan enggak cuman di real life aja ya gitu ya, kayak orang ngejudge kita begini begitu, itu kan nggak selalu di dunia nyata aja gitu, kadang di social media pun ada seperti itu gitu kan, kayak ini postingannya tentang apa, yang dibahas apa, yang dikomentarin apa gitu, sampai ke fisiknya lah kadang, kayak kamu itu bla bla bla, kamu atasannya gitu, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kamu nih Win, misalnya menjadi salah satu orang yang melihat keributan itu di kolom komentar, apa yang kamu lakukan? Kamu bakalan gimana?
5: Kebetulan kolom komentar saya pernah tuh, Bun.
4: Oke. Gimana?
5: Itu waktu SMP atau SMA gitu, okay. Saya tuh pernah kan nonton channel YouTube-nya Jessica Jane. Okay. Nah, itu kayak street food gitu. Nah, kebetulan dia lagi bagi-bagi giveaway.
4: Oke.
5: Okay. Saya tuh nggak tahu kalau mau dapetin giveaway-nya itu, ada forumnya tersendiri, tapi saya langsung komen di video YouTube-nya di sana. Okay. Saya komen apa gitu persyaratannya, saya lupa, Bu, kebetulan.
4: Terus?
5: Saya komen di sana, pas saya buka YouTube lagi, wah banyak banget, Bu, yang ngejudge. Saya nggak tahu.
4: Kamu diapain? Diomongin apa waktu itu? Enak,
5: baca
4: eh,
5: dong,
4: gitu
5: ya? Literasinya gitu. Jujur itu kenapin takut. Walaupun cuma
4: walaupun
5: apa ketikan
4: kenal, ya?
5: Doang, tapi sangat nyaru banget. Iya.
4: Iya, betul. Wah. Padahal tuh kamu juga melakukan itu ibaratnya bukan sengaja ya. Maksudnya kayak sengaja bikin keributan, sengaja mancing emosi gitu kan, enggak juga ya, Win.
5: Betul. Iya, itu konteksnya saya enggak tahu.
4: Lah kok dilalah gitu ya, malah jadi huru-hara. Bener. Gitu ya. Oke, itu pengalaman kamu ya, Win. Tapi kalau misalnya kamu melihat ada seperti itu, respon kamu gimana? Atau misalnya nih, kamu adalah bukan Windy yang sedang dihujat waktu itu, misalnya kamu jadi siapa? Anissa, jadi Fitri, atau jadi siapa gitu. Misalnya ketika kamu lihat Windy dihujat di sosial media atau di kolom komentar, kamu bakalan gimana tuh?
5: Oh, mungkin saya nggak malah nambah-nambahin apa sekarang apa ya,
4: ngompor-ngomporin gitu ya?
5: Iya, buzzer-buzzer.
4: Betul. Iya. Oke, nggak ikut-ikutan lah ya, nggak ikut-ikutan ngilokno lah. Itu sudah harus menjadi bare minimum standar sih harusnya ya, Win ya. Kalau kamu memang nggak bisa menjadi, kalau di mungkin kamu juga kental istilah upstander ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa membela orang yang dibully itu, at least kamu nggak ikutan untuk mensupport orang-orang yang melakukan bullying, termasuk komentar-komentar negatif atau hujatan-hujatan di sosial media gitu ya, Win ya.
5: Iya, benar, Bu.
4: Oke, nice. Mungkin ada pesan-pesan Windy buat teman-teman Gen Z nih, kalau misalnya terkena atau menghadapi bullying, atau mungkin tips biar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, perundungan harus seperti apa nih buat teman-teman?
5: Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang kena bullying, mungkin kita bisa lebih hati-hati sama bercandaan yang kita kasih ke orang lain. Okay. Karena menurut kita mungkin itu cuma bercanda ya, Bu, tapi belum tentu orang yang menerima itu merasa bercandaan kita itu. Jadi kalau ada teman yang bilang nggak nyaman, jangan langsung, oh iya, sekarang kan sering banget, Bu, bilang kamu gini, terus orang itu, kok kamu bilang gitu sih, ih baper banget sih kamu dibilang gitu.
4: Iya sih, gitu. Baperan loh ya, emang sudah sewajarnya punya rasa, kok ya baper lah gitu ya.
5: Iya.
4: Oke. Terus.
5: Ini sih yang prinsip aku, kayak kalau orang itu nggak berdampak, jangan dipikirin.
4: Oke. Nice, itu yang harus dilatih sih ya, karena kayak ya memang nggak semuanya harus kita pikirin gitu, banyak hal di luaran yang lebih penting, lebih prioritas, yang jauh lebih positif untuk kita berikan pikiran kita gitu ya, Win ya, daripada kita mikirin yang nggak penting gitu ya.
5: Buang-buang waktu.
4: Betul sekali, ngetek-ntek waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Oke, Windy, terima kasih ya untuk ngobrolnya siang ini. Kamu selamat beraktivitas, lancar kuliahnya, ditunggu kabar-kabar terbaiknya dari kuliah kamu, kehidupan kamu, dan apapun itu ya. Pokoknya stay positif dimanapun kamu berada, oke?
5: Ya, oke, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya juga. Udah bisa ngobrol-ngobrol bareng.
4: Siap, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: ada dari Windy ya. Kalau kata Windy, yus, like kamu nggak punya dampak buat hidupku, ngapain aku ngurusin kamu gitu. Itu harus dilatih sih sob. Jadi kayak kamu belajar untuk tegas gitu loh, belajar tegas untuk diri kamu sendiri ya pastinya ya. Dan tentunya itu juga akan berefek nanti kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi orang itu bakalan tahu, bakal memperlakukan kamu tuh seperti apa, karena kamu memperlakukan diri kamu tegas dan menjaga diri kamu gitu. Oke, waktu terus berjalan ya. Sudah 11:30 dan aku masih di sini. Tentunya kamu masih boleh buat ngobrol dan tetap stay tune di sini buat dengerin playlist-playlist lagu lagi. Nanti aku bakalan puterin requestan kamu. Ini ada beberapa request yang belum sempat aku bacain, nanti bakalan aku puterin tentunya. Oke, tetap stay tune di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Brahma Suara.
9: Music Hits and Information. Brahma Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, masih balik sama aku ya, Sob ya. Sekarang sudah pukul 11.42. Pertanda sudah menuju ujung-ujung perjumpaan kita nih ya. Sudah semakin mendekati jam-jam pamitan gitu ya, Sob ya. Tapi tenang aja, kamu masih bisa buat ngobrol-ngobrol sekarang langsung di sini tentunya ya, Sob ya. Di WA-nya Brahma Suara di 081-2302-1039. Btw, terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung hari ini. Nah, aku masih mau bacain lagi ada komentar dari... Ada chat yang sudah masuk nih ya. Sebentar ya, aku cek dulu. Dari siapa tadi, mana tadi? Oh ini dari Farhan, okay. Dari Farhan di Lamongan, okay. Kalau aku ngelihat teman di kampus, oh ini anak mahasiswa nih ya, yang dijadiin sasaran bullying berkedok joke, tindakan pertama aku adalah potong obrolannya. Tuh bagus tuh. Aku bakal ngelain topik ke hal lain atau langsung ngajak teman yang dibully itu pindah, duduk atau pergi bareng aku. Soalnya kalau kita cuma diam, si pelaku bakalan merasa dapat panggung. Iya, benar banget tuh. Tadi kita sempat ngebahas itu juga nih, Farhan. Jadi kalau misalnya kamu menjadi salah satu orang yang ada di situ ya, atau bystander ya, orang yang pasif yang ada di lokasi atau tempat kejadian gitu ya, kamu bisa meng-switch posisi kamu menjadi upstander atau menjadi orang yang bisa membela. Seperti yang disampaikan sama si Farhan nih ya, dia akan potong pembicaranya kayak, udah deh kayaknya ini udah nggak bisa dilanjutin nih. Ini pembicaranya sudah mengarah ke perundungan nih, pembulian nih, sudah bikin nggak nyaman gitu ya, walaupun awalnya mungkin niatnya bercanda gitu ya, atau langsung diajak melipir, wes kita pindah aja yuk gitu. Bisa tuh yang bisa ditiru tuh kayak si Farhan gitu ya. Jadi kamu jangan cuma diam, karena kalau misalnya kamu diam aja itu si pembuli ini bakal ngerasa mendapatkan power gitu loh sob. Dia bakal ngerasa ada yang dukung dia gitu ya, dan dia bakal ngerasa kayak semakin menjadi-jadi gitu ya, semena-mena gitu. Makanya jangan didukung dan jangan diketawain juga, karena kalau emang gak lucu kayak apa sih gak lucu gitu ya. Oke, nice, terima kasih Farhan. Ada dari Kak Ani. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya udah aku sampaikan ya Kak Ani ya, ke Ibu Kadin DP3KB tadi ya, terkait toxic dan bullying. Untuk request lagunya, ada Reza Palevi Senja. Oke, siap, nanti bakalan aku puter ya. Lagunya dari Reza Palevi. Langsung aja kita kasih kali ya buat Kak Ani, yang karena udah dari tadi setia dengerin Prame Suara nih, dengerin aku siaran dari tadi ya. Oke, satu buah lagu dari Kak Ani, sorry, dari Reza Palevi untuk Kak Ani, sekaligus harus menutup perjumpaan kita di siang hari ini ya sob ya. Ini akan jadi lagu request terakhir, dan tentunya aku bakalan balik lagi nanti di hari Sabtu. Kamu stay tune aja pokoknya, jangan kemana-mana, dan tetap dengerin playlistnya Prame Suara, karena setelah aku siaran ini juga masih ada playlist-playlist yang seru yang bakalan nemenin hari-hari kamu, dan bakalan jadi apa ya, teman setia kamu ya sampai nanti malam ya. Pokoknya stay tune aja di sini, dan aku mohon izin pamit, sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
2: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
3: Coba bayangkan kalau kamu punya adik

0: kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatannya terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program makan bergizi gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Sebuah program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News, Hits, and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program makan bergizi gratis, agar tentunya saat mereka belajar mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar. Di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Semua program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 103,9 FM Prameswara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Jajaran ambulans ini mengevakuasi 103 siswa SMP Negeri Gembong, Pati, Jawa Tengah yang diduga keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. 127 siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 juga diduga keracunan MBG. Tak hanya siswa, sebagian guru juga mengalami hal yang sama. Dugaan keracunan MBG juga dialami 30 siswa, 1 guru, serta 1 tenaga administrasi SD Negeri 02 Kanigoro Madiun, Jawa Timur.
1: 510 santri mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG. 53 siswa SMAN 3 Nganjuk juga mengalami mual usai menyantap nasi goreng MBG. Di SMA Negeri 1 Lasem Rembang, 750 siswa dan guru mengalami diare massal.
2: Coba bayangkan kalau kamu punya adik dan anak yang tentunya kamu berencana melepas mereka untuk berangkat ke sekolah pagi ini. Harapannya mereka mendapatkan nutrisi tambahan dari program makan bergizi gratis. Agar tentunya saat mereka belajar, mereka semakin semangat. Sayangnya, niat mulia ini kadang tidak sejalan dengan realita di lapangan. Ribuan anak justru harus dirawat karena keracunan makanan dari sekolahnya. Ini bukan angka yang kecil. Ditemukan 4.711 kasus dalam 9 bulan terakhir. Welcome to Pojok Pintar. Mari kita bahas fenomena ini dengan kepala. Program makanan bergizi gratis sebenarnya punya tujuan yang baik. Siapa sih yang tidak mau anak-anak Indonesia ini gizi dan kesehatan yang terjamin? Namun, berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 40.700 kasus keracunan. Kasus terbanyak ada di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Sukabumi, hingga sekitar kita. Tentunya, ini memunculkan tanda tanya besar, di mana letak kesalahannya, sehingga niat yang begitu baik menimbulkan duka. Pihak pemerintah sebenarnya sudah memberikan penjelasan yang cukup transparan. Kepala Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa banyak sekali dapur umum atau satuan pelayanan ini masih baru. Mereka kaget dan belum terbiasa memasak dalam porsi yang sangat besar. Ditambah dengan adanya pergantian supplier bahan baku di tengah jalan. Tentunya kita paham, memasak untuk ribuan orang jelas berbeda dengan memasak untuk keluarga di rumah. Butuh keahlian khusus dan manajemen higienitas yang ketat. Pertanyaannya, apakah kita terlalu buru-buru dalam menjalankan program ini tanpa memastikan kesiapan para juru masaknya? Coba kita posisikan diri kita sebagai orang tua. Harapan agar anaknya mendapatkan asupan gizi justru berubah menjadi rasa cemas yang luar biasa saat melihat anaknya terbaring lemas. Anak-anak yang menjadi korban dan berpotensi mengalami trauma terhadap makanan sekolah. Pemerintah melalui programnya ini memang sudah meminta maaf dengan tulus dan berjanji akan mengevaluasi. Kita tentunya patut ya mengapresiasi sikap kesatria tersebut. Namun, tentu saja masyarakat berharap ada langkah nyata setelah kata maaf itu. Nyawa dan kesehatan anak-anak kita terlalu berharga untuk sekedar dijadikan bahan pembelajaran operasional. Kalau kita telusuri lebih lanjut dan lebih jauh lagi, masalah intinya ada pada standar keamanan pangan. Sempat ada temuan dari kantor staf presiden yang mengungkap bahwa masih sangat banyak dapur program ini yang belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Semua program dengan skala besar ini idealnya harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan kebersihan yang matang. Memulai sebuah kebaikan memang bagus, tapi jika dilakukan dengan tergesa-gesa dan mengabaikan standar keselamatan, tentunya merugikan banyak orang. Dan pada akhirnya, niat yang baik dari program itu sendiri menjadi hal yang tidak baik. Sebagai solusi, mungkin ini saatnya pemerintah menarik napas sejenak. Akan sangat bijak jika program ini dievaluasi secara menyeluruh dan diperlambat sedikit lajunya. Mari kita pastikan setiap dapur umum sudah bersertifikat sehat dari Dinas Kesehatan dan semua bahan bakunya harus diaudit secara ketat. Tidak perlu terburu-buru dalam mengejar kuota jumlah sekolah. Yang penting, pelaksanaannya aman dan benar-benar bergizi. Menurut kamu, langkah apa yang paling pas dilakukan untuk pemerintah saat ini agar lebih baik dan mulus tanpa adanya korban? Yuk bagikan pemikiran bijak kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video untuk edukasi bersama. Dan tentunya jangan lupa subscribe Pojok Pintar. Aku, Shirley, salam kritis tapi santun dan sampai jumpa.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
8: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
8: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget nerima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan, dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik, kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta dibaliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini Sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini? Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prawes Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share aja. Ternyata kondisinya gak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan gak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah gak jadi beneran, ataupun itu cuma diada-ada. Waduh sobat. Nah sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.
3: Prames Suara,
4: Music and Information, Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya. Sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya, apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu. Kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak, dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada enggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join cek visual radionya, kamu bisa langsung ke FPS Radio aja barengan sama aku, tentu saja di ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24
12: Brahma Suara.
13: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Promes Suara.
2: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kamu ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun, ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisinya apa. Jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak. Tergantung dengan konten kreator masing-masing, yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya tuh ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Information Prawe Suara.
1: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk, ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat, sama kaku. Kalau di medsos kan cepet banget, jadi kerasa lebih real. Sometimes emang kalau misal bentuk-bentuk media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate sob di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prawe Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lastri di Babat. Waduh, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast, kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lastri ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waduh, itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat, tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan ternyata setelah aku cek ya, fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi tapi belum tentu akurat ya, belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodemi ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodemi, atau infodemi dulu baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif atau berita bombastis atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada. Kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorfin dengan waktu yang cepat. Makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja, jadi lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih konten durasi lama. Sob, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk, apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan, dan tahu nggak sih kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu tuh lagi habisin tenaga kamu juga sob. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngerjain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya? Ya itu karena kamu udah mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu. Habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat, dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah, kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu, dan kamu jangan kemana-mana.
1: 103,9 FM Prawe Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 103,9 FM Prawe Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
9: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh. Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
1: 103,9 FM.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News here and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doom scrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu, apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin seneng. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja. Ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya, WhatsApp, kemudian ada TikTok, Instagram, semuanya mungkin banget. Jadi kamu perlu berhati-hati dimanapun, apapun media sosial kamu gitu. Dan terkait ini sebenarnya ada beberapa hoax yang dominan terjadi. Kamu bisa tebak gak? Kalau misal kamu bisa tebak, kamu boleh banget kirim salah satu jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood
0: 103,9 FM. Brama Suara.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brama Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: 103,9 Brama Suara FM.
9: Kamu tahu gak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Brama Suara.
13: News, hits, and information. Brama Suara.

0: 103,9 FM Music and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Ini ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan nih sob. Ada yang pertama itu isu politik. Nah, apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga datanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lowongan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prameswara, aku tunggu di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran. Banyak informasi yang kita serap, tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini, Sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan, ataupun kamu sebagai jurnalis, atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya, akhirnya mereka take down atau akhirnya mereka klarifikasi. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja, mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral biar naik juga, nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih, pastiin yang kamu share juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini Sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar nggak? Ini terkait ruang gemar sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime, nah FYP kamu ya nggak jauh-jauh dari itu. Kamu suka fashion trend, dan FYP kamu juga gak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype, ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja, padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini Sob, sebenarnya ruang gemar itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru di upload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi gak melulu real kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepat maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, kondisinya, hal kayak gitu. Lebih detail, sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia real datanya emang kayak gitu. Domain jangan lupa. Ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepat, nggak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua, waspadai judul provokatif kayak hoax. Kemudian semuanya biasanya pakai caps lock semua, memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu, teman-teman, dari segi profil, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar, tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi. Pastiin kalau misal kamu, misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain get contact buat mastiin itu nomornya apa valid apa enggak, atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta, sobat. Kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mavindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lihang bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya, so kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen. Dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu, pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah. Karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, aku ulangi, sama domain, pastiin sumber yang publish itu adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi, kayak simpelnya kamu bisa gunain get contact untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau cekfakta.com pun, Mavindo, dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia dengan Time Story hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap menemani kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu. Kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Paper Suara.
1: Music Hits and Information. Paper Suara. 103,9 FM. Paper Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea jus? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Suara siapa?
9: Aku mau tea jus lemon.
10: Kalau aku mau tea jus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau apel.
7: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
7: Mau tea jus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Brahma Suara.
1: Music, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prama Suara.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong 812.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawannya ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu gak percaya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
2: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Prambes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambes Suara.
3: Prambes Suara.
4: News hits and information. Prambes Suara.
5: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau teh jus lemon.
7: Kalau aku mau teh jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
4: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum teh jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prame News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Suara.
1: Music.

0: see if you would touch me.
1: Brava suara.
2: Music FM, inform me.

0: Music Health and Information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara. Prawe Suara 103,9.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

103,9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Status 3,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi sobat Prawes Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 nanti. Dan sobat ya, spesial hari ini, kamu tahu enggak sih selain hari Selasa, hari ini tuh hari perdamaian internasional nih sobat. Dan barengan sama kuliah, tentu saja aku mau mulai dengan ucapin selamat hari perdamaian internasional buat kamu semuanya. Sobat barengan sama aku, nanti di jam 7:30 dan jam 8 pagi bakal ada mini talk show Suara Berdampak barengan sama Ibu Zuli Intan Rohmawati. Beliau merupakan founder dari Psikologi Zuinra sekaligus psikolog. Dan ada juga Bapak Joko Purwanto, beliau merupakan praktisi hipnoterapi. Nah, ini sangat luar biasa sob untuk narasumber yang aku datangkan di pagi hari ini. Dan biar kamu hari Senin ini yang kiranya masih duduk santai di rumah, masih pada ngantuk atau baru bangun tidur, ataupun kamu yang udah di jalanan atau udah di kantor, apapun kegiatan kamu sobat, bakal aku mulai pertemuan kita hari ini dengan playlist yang sangat luar biasa. Buka semangat baru biar hari Senin kamu hari ini sangat luar biasa. Excited ya, jangan ngantuk-ngantukan lagi dan makin produktif tentunya. Habis ini bakal aku setelin dan kamu jangan kemana-mana sobat ya. Tentu saja barengan sama aku di Prawes Suara 3,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi, sob. Dan ngomongin soal cuap-cuap pagi. Jam segini tuh biasanya jam-jam orang pada bangun tidur. Nah, kamu kegiatannya apa tuh? Kamu boleh banget absen di WhatsApp Radio Prames Suara sob di 0812-302-1039. Absen dulu, kegiatan kamu pagi hari ini tuh apa? Okay. Dan masih ngomongin seputaran Hari Perdamaian Internasional sob ya. Tema PBB di tahun ini tuh keren banget. Yang namanya Invest in Peace for Everyone, Everywhere dan every day. Ngomongin soal perdamaian itu bukan hanya untuk kalangan khusus, tapi untuk semuanya, di mana saja, bahkan di setiap harinya gitu. Tapi ngomongin soal ini, aku gak bakal bahas politik. Dunia politik yang lagi rumit ya. Tapi ngomongin soal politik, dari segi perdamaian juga ada yang perlu disoroti. So, kamu tahu dari sisi pidato yang dilaksanakan oleh kepala negara kita di hari Jumat kemarin, sobat ini tuh menuai pro kontra karena beliau menyampaikan bahwa apa ya istilahnya menyerang salah satu pribadi ya, yang aku sebut langsung aja pakar itu menggunakan kalimat yang harusnya tidak pantas dilontarkan oleh kepala negara dengan istilah go gitu. Ngomongin soal ini sob, sebenarnya perdamaian itu juga bukan hanya dari sisi real life, di kehidupan real aja kita harus damai, tapi dari segi media sosial. Dan ada juga etika berkomunikasi dalam hal ini. Makanya biar perbedaan pendapat, saling menghargai, itu tetap jalan. Dan ngomong-ngomong soal ini, aku ulangi lagi ya, di jam 7:30 nanti kita bakal ada mini talk show barengan Ibu Zuli Intan. Beliau ini merupakan seorang psikolog sekaligus founder dari psikologi Yunra. Bukan hanya itu, di jam 8 juga bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Joko Purwanto. Beliau merupakan praktisi hipnoterapi. Dan barengan sama beliau kita bakal bahas lebih detail gimana caranya beda pendapat tapi tetap saling menghargai. Tentu saja dari sudut pandang etika berkomunikasi di tengah perbedaan yang ada. Menyoroti kasus yang memang lagi rame nih sob. Gitu ya, masih barengan sama kuliah sobat. Untuk memulai, masih dalam rangka memulai pertemuan kita pagi hari ini, aku nunggu komen-komen kamu. Absen dulu, kegiatan kamu pagi hari ini apa? Sarapan? Antar mama ke pasar? atau antar anak sekolah, atau masih sibuk nyariin kaos kaki anak. Ini hari Senin biasanya ya masih ada sih upacara bendera. Gak afdol kalau misal seragam anak atributnya gak lengkap, kasian kalau dia dihukum di depan teman-temannya. Gitu sobat ya. Sob, aku nunggu komen-komen kamu, absen kegiatan kamu pagi hari ini apa di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan jangan lupa kamu juga bisa join visual radio kita, ada di Express Radio, download sekarang juga di Play Store kamu gitu. Nah, dalam apapun itu kegiatan kamu hari ini, biar kamu makin semangat. Ini dia, bakal aku setelin lagu dari Coldplay, Fix You. Selamat mendengarkan, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
5: When you try your best but you don't succeed.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, aku suka banget kalau misal kamu pada excited gini ya pagi hari, tapi udah pada excited. Wah, ini biasanya tipe-tipe kayak gini tuh morning person. Nah, ini aku bacain komen-komen yang udah masuk dari Mas Aris di Sugio. Kita simak dulu sob. Absen pagi Lia, lagi siap-siap buka warung sambil dengerin radio sih. Semoga Senin kita semuanya berkah dan adem ayem ya. Amin. Amin ya Mas Haris. Tentu saja semoga warungnya juga rame. Biasanya kalau pagi warung udah pada buka, itu pasti bau-bau makanan juga enak banget. Bukan hanya itu sob, ini juga relate banget. Kalau misal warung pagi-pagi itu kalau nggak kopi ya, ada juga warung ketan. Nah ini enaknya, masya Allah pagi-pagi masih anget diseruput gitu ya. Kamu pagi-pagi masih ada sob yang sarapannya ketan, boleh banget dong absen juga. Atau Mas Haris, warung kamu ada ketannya di sana? Wah, nanti aku mampir-mampir, boleh tuh Mas Haris. Mas Haris, makasih banyak udah ikutan komen-komen, sukses selalu. Oke sob, ini ada lagi dari Mbak Lestari di sekarang. Hadir nyimak Lia, pagi nyapu halaman sambil dengerin topik yang katanya hari ini hari perdamaian ya. Benar-benar, hari ini hari perdamaian internasional nih Mbak Lestari. Selamat hari perdamaian ya Mbak Lestari buat kamu yang di sana lagi nyapu halaman rumah. Pagi-pagi itu emang momen yang tepat buat bersih-bersih rumah juga sometimes ya sob. Karena kalau misal rumah udah pada bersih, katanya rezeki juga enggak ragu-ragu buat nyamperin kita. Dan ini juga momentumnya kita jadi lebih bersemangat ya buat jalanin hari, enggak malas-malesan. Apalagi kalau misal yang namanya kamar tidur, balas hari kamar tidur kalau pagi-pagi masih pada berantakan ya, bawaannya pengen tidur terus. Nah ini juga relate sob, karena aku pernah ngalamin. Bahkan sampai sekarang kadang kalau misal apa yang gak ketrigger sama deadline, ya tidur pagi itu masih jadi momen yang nikmat ya. Gitu, Mbak Lestari makasih banyak udah ikutan komen-komen. Nah sob, ini ada komen-komen lagi absen dari sisi kegiatan pagi ini. Tapi sebelum aku bacain komen-komen dari kamu lagi sobat ya, ini aku mau kembali lagi ke topik sementara, seputaran damai. Kalau ditanya damai itu mulai dari mana sih? Dari diri kita sendiri sob. Kalau versi aku, damai yang paling utama adalah dari segi pikiran. Kalaupun pikiran kamu, dari segi looknya kamu, appearance-nya kamu terlihat damai, tenang, belum tentu yang bisa gambarin real damai, real tenang ya dari pikiran kita. Dari segi pikiran yang tenang itu sangat luar biasa sob. Itu juga salah satu rezeki yang sangat luar biasa pula. Jadi kalau misal pikiran kamu tenang hari ini, wah itu momentum yang sangat luar biasa. Kamu perlu mensyukuri itu gitu sobat ya. Dan ngomongin soal ini sob, aku masih buka komen-komen kamu. Sebelum lebih detail ke topik kita, sebelum aku tuntas, kupas tuntas sampai tipu-tipu ya, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya mau absen pagi ini lagi ngapain aja nih. Selain Mas Haris tadi, ada buka warung sambil dengerin radio, ada dari Mbak Lestari juga, makasih banyak sudah selalu yang pagi ini lagi nyapu halaman rumahnya. Sob, aku masih nunggu komen-komen kamu lainnya, ataupun langsung open call barengan sama aku di on air pagi ini. Langsung saja hubungi 0812-302-1039. Dan masih dalam proses biar energi kamu makin boost pagi ini, biar mood kamu makin bagus, ini dia bakal aku setelin lagu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu. Buat kamu yang tahu lagunya, yang lagi di jalan, di mobil ya, atau di rumah santai aja, boleh banget kamu bisa nyanyi-nyanyi di sana sobat. Dan jangan kemana-mana ya, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara
5: 103,9
0: FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Yuk, buat kamu yang kiranya lagi di jalanan ya sob, kamu bisa cek CCTV barengan sama aku. Dan seperti biasa, kalau misal kamu mau cek visualnya barengan sama aku, langsung aja ke Express Radio. Kamu boleh banget download di Play Store kamu sekarang juga sobat. Sayang banget kalau misal kamu gak download Express Radio, karena di sana selain kamu bisa cek visual radionya, kamu juga bisa ikutan komen-komen langsung gitu sobat. Dan tentu saja kamu juga bisa cek CCTV di website prameswara.com ya. Ini nanti bakal live hingga jam 8 pagi. Sobat, titik yang pertama ini ada di Simpang 3, Tugu Adipura. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Dan ini aku masih coba zoom out ya. Buat kamu yang mau melintas di daerah Simpang Tugu Adipura, gak usah buru-buru sob. Tetap sabar ya, karena nah ini ada pejalan di sana, pengguna motor yang nakal langsung belok aja. No, kamu perlu ikuti rambu yang ada. Kalau di bundaran ya muter dulu sobat, biar kamu makin aman di jalannya gitu ya. Dan titik kedua sobat, ini seperti biasa kalau pagi tuh gak afdol kalau gak ngecek di Simpang Tiga Semasa. Di sini ramai lancar, didominasi oleh anak-anak yang pada berangkat sekolah ataupun orang tua yang nganterin anaknya pula. Nah ini, jadi mereka pakai seragam putih abu gitu ya, kebanyakan dari anak-anak sekolah SMA. Buat kamu yang melintas ada pesabar, gak usah buru-buru sob. Dan di pertigaan kadang lebih rawan ya, kamu perlu tola-tola dulu kalau mau belok-belok. Nah ini kayak kakak-kakak pengguna Scoopy merah, ini contoh yang bagus gitu sobat. Jadi jangan gerusak-gerusuk ya, tunggu bagiannya gitu. Jangan khawatir, di Simpang Semasa udah ada Pak Oga dan Bapak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Sobat, sementara itu untuk update lalu lintas pagi hari ini menjelang jam 7. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa, aku ulangi lagi, kalau misal kamu mau cek CCTV, kamu bisa langsung ke SP Radio, download aplikasinya langsung di Play Store sekarang juga, atau cek di website Prameswara, karena ini nanti bakal live hingga 2 jam ke depan. Masih barengan sama aku, Liasop, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.
0: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sob, gimana? Kamu udah pada bangun gak? Nah, ini kamu malu ya sama Mas Ari, sama Mbak Lestari yang udah ikutan komen-komen. Pada aktif nih, seru banget. Ada komen-komen yang masuk juga dari Mas Fahmi. Ini dari Kedung Pring, Sobat. Yuk, kamu yang belum bangun, ayo. Sambil aku bacain komen dari Mas Fahmi. Sobat, ya kita simak dulu. Absen dari jalanan Kedung Pring nih, lagi nganter anak sekolah sambil nyetel pagi bersama Premis Suara. Waduh, mantap-mantap. Bahasanya dapat banget buat pengingat. Wah, luar biasa sobat. Berarti ini nyimak nih ya. Mas Fahmi, kamu mungkin yang masih dengerin juga. Mas Fahmi, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Dan benar banget, emang momen-momentum hari perdamaian internasional itu perlu kita apa ya, kayak lebih mawas diri, lebih aware dengan kondisi ini, biar kita gak jadi egois sob. Dan ngomongin soal damai, sometimes kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, gak melulu tentang diri gitu. Ngomongin soal ini ya Mas Fahmi, aku juga punya pengalaman nih sob. Ketika aku bersama dengan orang yang egoku selalu dimenangkan, pada akhirnya aku menindas ataupun aku gak fokus pada apakah dia nyaman ya sama aku, apakah dia cukup damai, tenang barengan sama aku ya. Pada akhirnya ya lagi-lagi aku ngerasa kayak, wah aku jahat banget nih, kenapa aku bisa memperlakukan orang semacam ini ya, kayak gitu. Jadi sob ya, ngomongin soal hari perdamaian internasional itu emang relate banget. Sebisa mungkin kita ya tahu hak kita apa, tapi jangan lupa dengan tanggung jawab juga gitu. Tapi ada juga tanda kutip sih, kalau misal ternyata orang lain ada flex ataupun toksik, kita perlu membatasi. Iya benar, itu boundaries ya. Jadi apa ya, tipis banget perbedaan antara kamu menghargai orang lain dan menjaga diri kita. Membuat boundaries di diri kita biar terjaga dari orang lain juga. Nah ini jadi kayak dua hal yang berbeda tapi ya relate barengan sama hari perdamaian sob. Tapi kalau aku ditanya apakah aku mengedepankan memikirkan perasaan orang, membuat orang lain damai, atau membuat diri aku damai, ya aku lebih ke fokus ke diri dulu. Bukan berarti aku mengacuhkan orang lain ya, tapi dengan diri kita yang damai, kita mudah memperlakukan orang lain dengan damai pula gitu. Jadi ketenangan diri lahir dan batin itu tetap yang utama gitu ya Mas Fahmi ya. Mas Fahmi makasih banyak udah ikutan nimbrung, sukses selalu Mas Fahmi. Sobat, ini ada komen-komen lagi dari Mbak Maya, Kak Endra. Tapi sebelum aku bacain lagi sobat ya, ini aku kembali lagi ke topik, tapi ini dari sorotan isu yang lagi beredar. Ada keluhan dari warga terkait debu dari kawasan industri pengolahan dolomit di Paciran. Ini masih ramai sob di media sosial. Bukan hanya itu, dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan juga memverifikasi ada kurang lebih 5 industri dan mengeluarkan perintah eval penghentian sementara sampai urusan izin lingkungan dan emisi dibenahi. Jadi kayak kondisi ini tuh udah sangat meresahkan warga. Dan dari video yang beredar pula, rumah, daun-daun, pepohonan, semuanya tuh udah pada full sama debu sob, udah kayak salju aja di sana. Ngomongin soal ini sobat, sebenarnya ada salah satu PT yang membantah, tapi DLH dari pihak Lamongan menegaskan bahwa mayoritas sumber debu itu dari pengolahan. Jadi kayak gak bisa ngelak karena sumbernya dari situ gitu. Dan semoga tentu saja DLH dilancarkan untuk penyelesaian masalah ini, dan PT yang ada di sana yang menjadi penyebab semoga segera disadarkan, semoga segera dikasih petunjuk sama yang maha kuasa biar tidak apa ya istilahnya tidak memberikan dampak negatif lainnya untuk warga setempat. Dan ngomongin soal ini juga sebenarnya ada keberlanjutan dan sisi relatable-nya sob kepada diskusi kita hari ini. Ngomongin soal kepentingan antar warga dan perusahaan, sebenarnya gimana sih caranya biar masalah ini selesai dengan adem ayem tanpa ada kondisi yang menyalahkan salah satu pihak. Kamu tahu gak jawabannya apa sob? Gimana sih caranya biar kita menyelesaikan perseteruan dengan cara yang adem ayem? Atau diem aja? Atau sambil disampaikan diajak duduk diskusi empat mata gitu? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Pramaya Suara sob di 0812 302 1039. Aku ulangi, 0812 302-1039. Aku juga open call buat kamu yang mau on air langsung barengan sama aku, kasih pendapat kamu, boleh banget. Yuk, aku tunggu. Dan kamu jangan kemana-mana ya, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, gimana nih? Udah mau jam 7. Kamu udah pada berkegiatan? Udah pada mandi? Udah pakai parfum? Semangat buat jalani hari ini, Sob. Hari Senin ini, Sobat, itu identik banget sama yang namanya produktif. Jadi kalau kamu rebahan, yuk coba kamu bangun, duduk ya. Cuci muka dulu, Sobat, biar gak ngantuk. Atau kamu bisa ke dapur deh, siapa tahu ada makanan enak yang bikin kamu jadi mood terus hari ini. Sobat, kamu yang kiranya lagi di jalan juga jangan khawatir, karena aku bakal nemenin kamu sepanjang jalanan ya. Atau kamu udah berpindah-pindah kegiatannya, udah nyampe di lokasi, kemudian jalan lagi, jangan khawatir, aku masih nemenin kamu sampai di jam 9 nanti, Sob. Dan ini nih, ini ada Mas Fahmi tadi yang nganterin dari anak sekolah ya, nyetel rame suara. Bukan hanya itu, Sobat, ada Mbak Maya juga lagi rapi-rapi meja kantor, udah mulai bekerja. Wah, luar biasa. Salam damai katanya, dan semangat Senin buat Sobat Prameswara lainnya. Wah, ini udah aku sampein ya, Mbak Maya. Sobat Prameswara, kamu dapat salam dari Mbak Maya di Turi yang lagi rapi-rapi meja kantornya, siap-siap mau kerja. Salam damai, semangat Senin buat kamu, Sobat Prameswara. Luar biasa, ini udah aku sampein ya, Mbak Maya ya. Lunas ya, Mbak Maya. Mbak Maya, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Lancar terus aktivitasnya, sukses selalu. Nah, Sob, ngomongin soal terkait pertanyaanku yang tadi ya, konflik antara warga dan perusahaan, ini juga relate banget kalau misalnya dihubungkan ke sesi perdamaian. Per hari ini kita bahas seputaran hari perdamaian, Sobat. Ngomongin soal ini, tiap orang beda-beda untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang diem aja, ya udah sih, daripada banyak energi yang harus keluar, daripada cari masalah, daripada babi bu lainnya, mending aku diem aja sih, Lia. Ada yang kayak gitu, Sob. Tapi ini aku setuju sama jawaban dari Mas Agus. Mas Agus, makasih banyak udah komen-komen. Ada yang bisa nebak jawaban Mas Agus apa, Sob? Kuncinya mau duduk bareng. Jadi kayak butuh kejelasan antara warga, pemerintah, didudukan empat mata, dicari solusinya bareng-bareng. Tapi kalau ngomongin soal kasus yang Dolomit itu ya, Sob, lebih rentannya yang perlu menyelesaikan masalah ya dari segi sisi perusahaan sih. Karena kita warga kan gak tahu dari segi kondisinya ya, tiba-tiba mendadak ada banyak debu ya. Bukan debu sih, ya itu tadi yang secerca, banyak-banyak, bukan secerca, yang banyak-banyak di pohon, di rumah, itu kayak abu putih gitu, Sobat. Terkait ini tentu saja pihak perusahaan yang menjadi target utama yang dicek barengan sama DLH. Tapi aku setuju Mas Agus, kalau misal kita punya konflik barengan sama orang, ya duduk bareng, diajak diskusi. Kalau misal ternyata dia nggak mau, ya pokoknya kita udah ngajak versi damainya, Sob. Kalau kita fokus ke internal aja yang bisa kita lakuin ya. Kalau versi eksternalnya ternyata nggak bisa diajak kerjasama, ya udah stop di situ aja. Pokoknya kita udah punya niat baik buat nyelesainnya, nyelesain konflik secara damai gitu, Sobat. Mas Agus, makasih banyak udah ikutan komen-komen ya. Mas Agus, sukses selalu. Oke, Sobat, ini udah jam 7 dan aku masih nunggu komen-komen kamu yang belum ikutan nimbrung ya. Masih dengan pertanyaan yang sama, kalau misal kamu punya konflik barengan sama orang, kamu nyelesainya dengan cara apa? Kalau Mas Agus, dengan duduk bareng, didiskusikan. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya ataupun sama, boleh banget komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa ya, Sobat, kamu juga bisa cek visual radio di Express Radio. Langsung aja download di Playstore kamu. Sobat, habis ini aku bakal balik. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja.